Teman Produa meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Dan Teman Produa, di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal ini kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan sidang paripurna MPR, DPD, dan DPR RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan kalau penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional ini membuktikan kalau fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan ini antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional.

0: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Guys, jujur, apa sih arti merdeka buat lo sekarang? Bukan cuma bebas dari rebahan tanpa beban, tapi
2: bebas berkarya, suarain ide, dan buktikan kalau kita anak muda bisa bikin Indonesia makin disegani. Di umur ke-81 ini, merdeka itu nyata pas kita berdaulat, adil, dan makmur bareng-bareng.
1: Betul banget. Nggak cuma flexing di media sosial, tapi aksi nyata buat keadilan sosial dan ekonomi yang merata dari Sabang sampai Merauke.
2: Saatnya kita Gen Z dan milenial ambil alih panggung masa depan. Bersatu, bergerak, bikin Indonesia makin juara. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Let's go!

0: Setiap tanggal 17 Agustus, kita tidak hanya memperingati hari lahirnya bangsa yang merdeka, tetapi juga mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi Indonesia. Mari jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menumbuhkan semangat gotong royong, dan mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.

misi kemerdekaan telah diwariskan kepada kita. Tugas hari ini adalah mengisi dengan kerja keras, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Setiap langkah kecil yang kita lakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan yang lebih maju. Selamat memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!

Warisan perjuangan kemerdekaan bukan sekedar cerita masa lalu. Kemerdekaan adalah warisan yang harus dijaga oleh setiap generasi. Dengan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Mari terus berkarya untuk Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan.

0: menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang.

0: Mobil begitu kah? Kok marah kan?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Pace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Pace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan...

0: bahwa komandan pasukan sesuai karyanya selanjutnya. Pajan!
1: Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, seluruh rangkaian upacara detik-detik proklamasi di pemerintah Provinsi Papua Barat telah selesai dilaksanakan. Upacara pagi ini diikuti oleh jajaran pemerintah Provinsi Papua Barat bersama seluruh instansi terkait dan berlangsung dalam suasana yang tertib, hikmat, dan juga penuh semangat kebangsaan. Dan kita tadi telah menyaksikan prosesi pengibaran bendera Sang Merah Putih yang dilaksanakan oleh pembawa baki Angelina Mandacan, pembentang Andreas Montes Marani, Joshua Jerema Organesak Kamak, dan juga Danpok Wilfried Christian Wicewari yang dipimpin oleh Komandan Kompi Paskibraka Leda Infantry Ofni Sembai. Upacara pagi ini juga dimeriahkan dengan persembahan lagu dari Gita Bahana Nusantara di bawah binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua.
0: Maju!
1: Konduktor Karo Lekito.

0: pendengar RRI dimanapun Anda berada, para peserta upacara telah meninggalkan lapangan upacara.
1: Mohon izin Bapak Ibu Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama.
0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari kantor Gubernur Papua Barat, saya Rizka dan juga seluruh kru yang bertugas
2: berkenan sesi foto bersama. Yang pertama, Gubernur Papua Barat beserta Forkopimda dan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat
0: sekaligus memberikan informasi bagi masyarakat Papua Barat dan juga Indonesia. Saya Rizka Amelia dan juga seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti jalannya upacara pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sejahtera untuk kita semua.
3: Vale, пока.

0: tento text proklamací.
1: Kemudian teks proklamasi di...

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.

nantinya Pro 2 di pukul 11.25 akan relay upacara dari istana ya, yang kita relay dari Jakarta. Dan tentunya semangat kemerdekaan di hari ini di Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Dan jangan lupa nanti di pukul 16 di program Sore Ceria di spesial HUT RI, topik paskibraka dan semangat nasionalisme, nanti bakal ada Chelsea Margaretha Tupamahu yang akan menemani Tuan Proda di program Sore Ceria barengan sama Justi. Dan jangan lupa nanti di sore juga kita akan ada penurunan bendera ya, yang berlangsung dari halaman kantor gubernur Papua Barat. Dan stay tune di 97.8 lepas dari Vera, nanti bakal ada Justi yang akan menemani.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Enggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: merasa tertarik pertama kali dalam dunia usaha?
1: Yang membuat saya tertarik dalam dunia usaha itu, semua orang kadang menjadi pekerjaan itu yang pasti ya,
0: iya,
1: yang pasti. Tapi mereka tidak melihat kesempatan itu. Jadi kita harus mengejar kesempatan. Ketika kesempatan itu bisa kita dapat, kita lakukan. Jadi jangan sekarang saya lihat, nah kadang-kadang sekarang memang pekerjaan yang pasti. Kayak contoh

0: Baik, saudara pendengar di manapun Anda berada, ya, di kesempatan siang hari ini, ya, kami cukupkan sejenak, ya, tembang-tembang pilihan menemani suasana siang hari Anda di edisi Senin 17 Agustus 2026. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
1: Jadi ini masyarakat Mahakam Ulu masih dominan menggunakan jalur sungai sebagai moda transportasi utama karena sejumlah jalur darat belum terbangun dan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kondisi tersebut turut mempengaruhi distribusi kebutuhan pokok, mobilitas masyarakat, serta biaya transportasi

0: 81. Dari Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur, Muhammad Ibnan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berdirinya
2: baju kalian produk apa?
3: Hasil COVID mahal itu COVID berdiri dari sumber keberanian.
1: Mana patent? Oke, keberanian. Catat keberanian.
3: Hasil COVID itu berdiri dari sumber keberanian.
2: Motor
3: kenapa? Ya. Nama juga hasil karena
2: di restoran.
3: Sesuatu yang
2: lah.
3: Rasa dalam sapu jari ini terlalu banyak.
1: Beli baju pakai pinjaman karena online.
3: Mungkin semua
1: motor
3: orang merasakan
1: masih kredit. Makan di restoran,
3: itu,
1: tapi beras masih
3: suka
1: hutang.
3: Salah satu figur yang selalu ikuti.
1: Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit.
3: Luar, ya.
1: Mending itu
3: hasil.
1: Biasa aja.
3: Nah,
1: tapi bahagia.
3: Itu
1: ketimbang kita terlihat kaya,
3: terus.
1: Cuma di sosial media.
3: Kita harus terus berjuang. Makanya hasil itu dibuat di tahun 2023. Itu saya lihat konsep apa yang bagus yang kita pakai di Papua yang orang semua bisa masuk tanpa ada batasan, tanpa dia merasa insecure. Saya buat Coffee Street. Dulu hotel pertama dibuat itu pakai gerobak kopi.
1: Oke.
3: Gerobak kopi kita mulai dari Jalan Merdeka. Jadi kita, kalau tidak kita satu ini ya.
1: Mako.
3: Jadi kita satu tempat juga, cuman sering berjalannya waktu ada movement yang harus kita lakukan dan terus bisa ke tempat lain. Tapi bergerak pindah dari awal kita bangun itu tidak ada sesuatu yang berubah kita. Karakter itu tetap ada, selalu membuka ruang bagi semua orang untuk saling memberikan inspirasi, motivasi, dan selalu bercita lewat segelas kopi. Jadi seperti itu.
1: Pernah hampir jadi akom nih. Bukan, pernah jadi akom.
3: Pernah
1: tapi
3: akom.
1: Karena pergerakan itu kita harus bisa bergeser dulu ke tempat yang lain supaya tidak hanya di Jalan Merdeka yang tahu maksudnya. Oh, kira-kira nih Hustle Coffee sekarang ada lokasinya di mana nih kakak?
3: Kalau sekarang ada di Regremi Maniosi, di sampingnya Apis.
1: Di sampingnya Apis nih teman terpepel. Ini masih termasuk jalan utama ini.
3: Ada jauh-jauh.
1: Ada jauh-jauh di dalam kota kayak ini. Nah, kakak dari basic atau latar belakang pendidikannya kakak, kenapa kakak memilih kopi sebagai bidang usaha kakak? Kan ada yang lain nih. Apalagi tadi rapper dengan menjual kita punya karya-karya seni. Ah itu juga bisa jadi salah satu toh kakak. Nah, kenapa beli kopi nih?
3: Banyak orang sih, kadang banyak orang bertanya ke saya, kenapa kok memilih kopi sebagai kopi? Misalkan kita bisa saja buat brand, atau merchandise, baju, clothing, dan sebagainya. Ya kadang itu memang relate, itu relate dengan saya punya basic.

0: menyampaikan siapa mitra, yeah, bisa relasi.
1: Benar.
0: Siapa saja, kadang dong bilang relasi paling mungkin teman-teman seumuran saja, tapi ternyata dari segelas kopi bisa

0: Kami akan memantau kondisi terkini di sana bersama rekan saya Sugandi Afandi. Gandhi.
1: Ya, pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Merdeka Jakarta dan sesaat lagi upacara peringatan detik-detik proklamasi akan segera dimulai yang ditandai dengan bunyi trompet yang kemudian dilanjutkan dengan ketibaan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, saat ini Istana Merdeka sudah dipadati oleh ribuan tamu undangan yang telah menempati kursi yang telah diberikan.

Upacara itu hanya berlangsung sekitar 1 jam, tanpa kemegahan, tanpa protokol. Namun dari kesederhanaan itulah lahir sebuah negara yang berdiri atas keberanian, persatuan, dan pengorbanan.

Bagi pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama menjelang peringatan detik-detik proklamasi ya, yang akan kami siarkan langsung dari Istana Merdeka. Kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: DKI Jakarta dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Pendengar, tahun ini para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama paskibraka, Celina Olvia Apriani Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Arya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Arya Wira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan peringat 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota hingga ke provinsi. Kemudian dikukuhkan menjadi paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahman.

Jadi, saya Risti Rusarto, selamat pagi, selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita ada.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradip Tarahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradip Tarahadi, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudi.
0: Iya, tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara, terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka,
1: betul,
0: akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera. Kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia. Kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah.
0: Ya.
1: Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Okay, ya, betul. Dan tapi ternyata gak mudah ini.
1: Nah, gak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak war tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman istana ya.
1: Halaman istana, iya. Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga mata dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut, dan juga Korps Wanita Angkatan Udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara, serta Koat, Koal, dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan momen mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu, ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, kemudian koat-koal dan koal memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat, ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudy.
0: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi.
1: Dekat dengan
0: masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini, ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan, ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya, ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik, ya, para Rita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, membentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka
0: ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara. Baru saja komandan upacara, meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo dan Dim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan
1: bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacara.

0: Presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
1: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih satu bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini, juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan atau komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
0: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap, dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
1: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat, dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki, yaitu 18 Janet Hackboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera, yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu, dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk Komandan Kompi Paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
0: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
1: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia, selaku Inspektur Upacara, tiba di mimbar upacara.
1: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari.

inspektur upacara. Hormat saudara.

0: 报告，走走走。
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula
4: upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
4: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga mengenakan kembang melati.
1: Oke. Okay.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada 10 waktu Indonesia Barat, yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam. Ini Pradita ya, dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen Indonesia merdeka.

0: 报告，收到。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara, Presiden Prabowo Subianto, membacakan teks proklamasi.
3: Hormat!
1: Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo, Pradipta, yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai.

0: baik.
1: Baik, pendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun, Engkau selalu menghibur kami dengan janji-Mu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan dari-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa kami, Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'anil qawmil kafirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa
0: dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
1: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya, pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini, tim Indonesia Berdaulat, Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini, sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari.
0: 7 hari.
1: Untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan ya sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
0: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan Komandan Kompi Upacara, maksud kami Komandan Kompi Paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari Paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari Inspektur Upacara.
1: Jika di momen tahun lalu, ketika bendera merah putih diserahkan oleh Inspektur Upacara kepada pembawa baki, itu Inspektur Upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini, apakah ada momen tersebut kembali berulang, atau langsung diserahkan kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
0: Dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsya Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
1: Sebetulnya kalau kami ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
0: 13 langkah.
1: 13 langkah.
0: Oke, dan inilah
1: momen
0: Inspektur Upacara
1: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh Inspektur Upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian Kepala Negara mundur, Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
0: Ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
1: Betul.
0: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
1: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
0: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
1: Belum tuntas.
0: Sang merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
1: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah. Karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka. Dan juga ini menjadi salah satu bentuk hikmat dan juga sekaligus hiburan. Karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera, ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
0: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembabaki, pengerek, pembentang dan penarik yang juga diawali apit oleh 4 pasukan pas pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
1: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
0: Iya. Ahmad Raditya memberikan komando, sudah berada tepat, dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
1: Betul.
0: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek. Sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi. Dan Selina mendekat kepada 3 Paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
1: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar. Dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
0: Tapi mereka terlihat tenang sekali.
1: Sangat
0: tenang. Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
1: Istana Merdeka Jakarta.
0: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembabaki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
1: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
0: Iya.
1: Karena bendera tidak boleh salah.
0: Iya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
1: Dan juga
0: Arya dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera Sang Merah Putih berikut ini.
1: Ya. Hitungan ketiga, bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah. Bendera berkibar langsung.
3: Bela acara penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih, hormat

0: 报告，双节棍。
1: Ya, baik pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik, dengan sempurna,
1: baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik, dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian, menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga, saat ini baik Nyoman Haria Danu Rendra,
2: ya.
1: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka, dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya. Gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
1: Betul.
2: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya, selama satu bulan mereka dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera melapor kepada Inspektur Upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka.

0: mereka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
0: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi, ditandai dengan keberhasilan dengan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat. Dan

kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua, memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin lah, tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah

0: akan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, baik, lancar, serta sempurna.
1: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas, itu suasana hening.
0: Hening.
1: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
0: Betul.
1: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
0: Sangat-sangat tidak ada duanya, kalau boleh saya sampaikan. Karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka.
1: Wah,
0: ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
1: Harus
0: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
1: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
0: Betul.
1: Iya.
0: Karena ini nggak ada duanya.
1: Nggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
0: Betul.
1: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian. Sesudah ini, komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
2: Lanjutkan.
0: Ada satu pesan
1: itu yang penting
0: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
1: Iya, komandan upacara
0: ini. Pagi hari ini semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
1: Ya, apa kira-kira itu?
0: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai. Rudy. Nah,
1: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
0: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Karena setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
1: Iya, kalau helikopter tadi sudah ya yang membawa bendera besar dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
0: Betul.
1: Yang mereka melakukan geladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
0: Betul.
1: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
0: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah para duduk
2: yang
0: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi.

0: komandan upacara pun kembali ke titik semula.
1: Ya.
0: Karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Balik kadang!
1: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
0: Tahapan yang panjang.
1: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengerti apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
0: Kenapa harus pasang sangkur?
1: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai.
0: Selesai.
1: Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat.
0: Betul.
1: Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
0: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
1: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, peringkat Pro 3 dan juga peringkat Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
0: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan Gita Bahana.

0: Baik Pradipta dan juga Peringat Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.

0: 0809-727-912. Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM. Iya, 97,8 FM Pradia, teman terbaik kamu. Selamat siang, teman terbaik Pradia. Senang sekali Justi masih kembali menyapa kamu di edisi Santai Siang hari ini. Selamat siang dan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang ke-81 tahun. Teman terbaik Pradia, kiranya semangat baru, harapan baru di usia negara kita yang tercinta ini menjadi acuan, menjadi semangat, dan menjadi semangat buat kita semua ya, teman terbaik Pro 2. Teman terbaik Pro 2, sedangkan kamu baru saja kita mengikuti, ya kan? Kalau kamu yang setia mendengarkan Pro 2 RRI Manokwari, baru saja kita mengikuti siaran langsung detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara secara ya seluruh Indonesia. Bersama program 1 RRI Jakarta. Saatnya kita di jalurnya Pro 2 RRI Manokwari. Tentunya Justi akan menemani kamu dengan informasi-informasi santai siang, informasi menarik dan informasi seputar 17-an. Kira-kira 17-an kali ini membahas apa nih, teman terbaik Pro 2? Teman terbaik Pro 2? Masih di jalurnya Pro 2 akan hadir beberapa lagu pilihan untuk kamu di ruang dengar kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tiketnya mahal pula. Ih,
1: pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
3: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Ih, nggak gitu juga kali.
3: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
3: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
3: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak ter...

Iya, 97,8 FM Prodia, teman terbaik kamu, teman terbaik di masih di jalan yang Prodia, tentunya di santai siang ya. Teman terbaik Prodia, saat ini kita di informasi santai siang.

info olahraga nih. Justru punya beberapa informasi olahraga untuk kamu yang akan menemani kamu di santai siang kali ini. Informasi olahraga kali ini nih, kita dari mana ya teman terbaik Pro 2? By the way, tahun ini ramai juga ya perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia. Wah, pelaksanaannya sangat meriah. Nah, teman terbaik Pro 2, informasi olahraga buat kamu nih. Yang pertama, teman terbaik Pro 2, juara bertahan Paris Saint-Germain atau PSG telan kekalahan 0-1 dari RC Lens dalam laga Trophée des Champions 2026. Florian Thauvin menjadi pahlawan pembawa kemenangan bagi Les Sang Et Or berkat gol tunggalnya di babak pertama. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City di Community Shield di Stadion Principality Cardiff pada Minggu 16 Agustus 2026 malam waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz dan Martin Odegaard, di mana gol-gol tersebut membuat Arsenal menjadi pemenang atau menang telak atas Manchester City nih teman terbaik Pro 2. Dan selain itu teman terbaik, informasi berikutnya nih teman terbaik Pro 2. Jelang persiapan ajang kejuaraan nih teman terbaik Pro 2, ajang kejuaraan dunia 2026 mulai hari ini Senin 17 Agustus 2026 hingga hari Minggu 23 Agustus 2026, di mana seluruh peserta terus mengejar persiapan terakhir sebelum kick off di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani mengaku senang dengan banyak perubahan yang terjadi. Pemain yang akrab disapa Putri KW ini menilai kondisi lapangan menjadi lebih bersih dan terang bila dibandingkan saat India Open. Sementara itu, bagi tunggal putra Alwi Farhan, kejuaraan dunia kali ini disikapi dengan pendekatan mental yang lebih dewasa. Wow, Alwi akan berjumpa dengan Yo Taibin dari Korea Selatan pada laga pembukanya di kejuaraan dunia 2026. Ia mengantisipasi akan adanya tantangan tersendiri melihat lawannya tengah berada di dalam tren positif.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.

Teman terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 nih. Teman terbaik pelatih Andoni Iraola mengambil banyak hal positif dari kemenangan 2-0 Liverpool atas Como di Anfield pada Senin 17 Agustus 2026. Gol dari Cody Gakpo dan debutan Jeremy Jacquet yang mengakhiri program pramusim 2026-2027 dengan clean sheet dengan kemenangan. Ia memuji penampilan Jacquet dan Ronald Araujo yang tampil sangat baik dalam pertandingan pertama mereka. Iraola juga menyoroti penampilan impresif Jeremy Frimpong yang bermain di 90 menit sebagai bek kanan. Ia mengatakan kondisi fisik pemain lebih baik dibandingkan minggu lalu.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu?
1: Teman terbaik kamu.

0: kamu tahu gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik. Produ FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk

0: dari instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Stay tuned on Produwe FM.
2: Tapped out, roll my eyes in the morning. Tired of the detox, tired of the talking. I get up, I show up, day after.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil.
2: Stay tuned on Prodway FM.

Teman Terbaik Pro 2, informasi untuk kamu nih, teman terbaik. Marvel Studios mengumumkan pemeran utama film X-Men MCU pada acara D23 Expo 2026 yang diselenggarakan di Jakarta 15 Agustus 2026. Sightseeing akan memerankan Jean Grey, Kate Connor sebagai

Cyclops Maybold sebagai Storm, Inde Navarrete sebagai Rogue dalam film X-Men MCU. Pengumuman ini menandai langkah konkret Marvel Studios dalam mengembangkan warabala X-Men dalam ekosistem Marvel Cinematic Universe. Selain itu, teman terbaik berdua, Disney umumkan bahwa Zootopia 3 sedang dalam tahap pengembangan setelah kesuksesan besar Zootopia 2. Sequel tersebut menjadi film animasi Disney dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa di box office global. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2 Onewshine memberikan pernyataan terkait penyidikan polisi mengenai dugaan prosedur medis ilegal yang melibatkan sosok injection auntie. Pernyataan tersebut disampaikan agensinya Griffin Entertain mengenai pemeriksaan yang berlangsung pada Kamis 13 Agustus 2026, di mana Griffin Entertain menjelaskan Onew sebelumnya mengunjungi sebuah klinik yang diperkenalkan kenalannya untuk menjalani perawatan kulit. Saat itu Onew mengira individu tersebut merupakan dokter atau tenaga medis yang bekerja di klinik tersebut. Menurut agensi, Onew tidak menemukan keadaan yang membuatnya mencurigai keabsahan izin medis atau prosedur yang diberikan kepadanya. Karena itu, ia menjalani perawatan tersebut berdasarkan pemahaman bahwa individu yang bersangkutan memiliki latar belakang medis. Owen juga menyebut, agensi juga menyebut bahwa Onew telah menyampaikan fakta sesuai pengetahuannya ketika menjalani pemeriksaan polisi pada bulan Mei lalu. Griffin Entertainment kemudian meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi selama proses penyelidikan masih berlangsung. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Disney kembali membawa sejumlah kabar terbaru proyek film animasi yang D23 Disney Entertainment Showcase. Nah, acara tersebut menjadi kesempatan bagi Disney dan Pixar memperkenalkan sejumlah film yang akan hadir dalam beberapa tahun terakhir. Pengumuman yang disampaikan mencakup kelanjutan film animasi populer yang populer hingga karya baru dari Disney dan Pixar, di mana beberapa judul mendapat perhatian antara lain Frozen 3, Coco 2, Incredibles 3, serta sejumlah film animasi lainnya. Wow. Yang menariknya ada beberapa film nih. Yang pertama ada Incredibles 3, Coco 2, Gato, Ghost Market, Iceberg, Boiling Point, The Zootopia 3, Clay, Hexed, Frozen 3, Lilo and Stitch 2. Film ini akan dirilis deretan film tersebut menunjukkan bahwa Disney dan Pixar masih mengandalkan sejumlah warabala animasi populer. Di saat yang sama, keduanya mulai memperkenalkan cerita dan karakter baru untuk jajaran film animasi mendatang.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra. Lupa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Produ FM.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak-anak.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.

Selamat sore teman-teman Pro 2, inilah sekilas info Pro 2. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangganya karena upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 berjalan dengan tertib dan hikmat. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden usai menerima laporan dari Komandan Upacara Kolonel Infantri Rio Handoyo terkait rangkaian upacara telah selesai dilaksanakan. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mengapresiasi pelaksanaan upacara yang telah berlangsung tertib dan hikmat. Presiden meminta Komandan Upacara berserta seluruh Komandan Kesatuan untuk menghadap dirinya seusai menyampaikan apresiasi. Demikian teman-teman Pro 2 telah sekilas info Pro 2 edisi hari ini, Senin 17 Agustus 2026.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Teman Terbaik Pro 2, upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Manokwari berlangsung sukses, hikmat, dan penuh makna. Bendera merah putih berkibar sempurna di langit kota Manokwari pada Senin 17 Agustus 2026. Wakil Bupati Manokwari H. Mugiono menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian upacara, khususnya pelaksanaan pengibaran bendera oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang dinilai berjalan sangat baik. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pelatih, pembina, panitia, serta seluruh anggota paskibraka yang telah menjalani pelatihan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab sehingga mampu menampilkan hasil terbaik pada upacara tersebut. Selain itu, Teman Terbaik Pro 2, kegemaran menikmati makanan enak ternyata dapat menjadi awal lahirnya sebuah usaha. Hal tersebut dialami Astrid Ramadhani, pemilik Astrid Galipat Cakeri atau Kekri ya, yang mengembangkan kegemaran mengolah dan menikmati makanan menjadi sebuah bisnis. Dalam obrolan bersama dialog program 4 para-para UMKM RRI Manokwari, Astrid berbagi cerita mengenai perjalanan membangun usahanya, mulai dari menghadirkan menu favorit keluarga hingga mengembangkan produk yang dapat dinikmati masyarakat luas. Bagi Astrid, makanan yang awalnya menjadi bagian dari kehidupan keluarga menjadi inspirasi untuk menciptakan peluang usaha. Kegemaran menyantap makanan enak membuatnya tergugah untuk membangun bisnis dengan menghadirkan produk yang tidak hanya nikmat tetapi juga memiliki nilai jual. Wow. Nah, selain itu, Teman Terbaik Pro 2, salah satu potensi yang dilihat adalah pangan lokal ya, yaitu sagu yang dapat dikreasikan menjadi berbagai produk kekinian. Salah satunya donat kentang sagu dan brownies kopi sagu. Perjalanan menemukan produk yang tepat juga membutuhkan proses panjang. Astrid harus melewati berbagai percobaan untuk mencoba adonan dan racikan yang sesuai dengan jatuh bangun. Dalam proses tersebut menjadi pengalaman penting dalam mendapatkan karakter produk. Dari menu yang awalnya menjadi favorit keluarga, produk Astrid Galipat Cakery kemudian mulai dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas. Pasarnya pun terus berkembang hingga menjangkau konsumen di luar Papua. Selain itu, Teman Terbaik Pro 2 dalam rangka menyambut ya, dalam rangka menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih BMP Kabupaten Fakfak menggelar pawai merah putih dengan napak tilas kemerdekaan pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Kegiatan tersebut digagas DPC BMP Kabupaten Fakfak yang melibatkan sejumlah organisasi kepemasyarakatan, pemuda, dan masyarakat. Peserta yang mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari kampung WMI Karya, Distrik Fakfak Tengah, hingga wilayah perkotaan Kabupaten Fakfak. Ketua DPC BMP Kabupaten Fakfak, Safiyar Quran, mengatakan napak tilas mengambil titik start di Kampung WMI Karya dan berakhir di Taman Ma'ruf Amin, Kota Fakfak. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya BMP bersama OKP dan masyarakat untuk menemukan semangat nasionalisme sekaligus memperingati perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan. Produev.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong. Baru
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu Prodo FM.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Produe FM,
4: teman terbaik kamu. Produe FM,
5: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.

Ya, teman Terbaik Pro 2, buat kamu yang penasaran nih sore ceria hari ini, Justi gak sendiri ya. Namun sesaat lagi Justi akan hadir bersama gestar Justi di sore ceria Semarak Kemerdekaan spesial hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Kira-kira bakal bincang-bincang apa nih teman Terbaik Pro 2? Buat kamu yang penasaran, kamu bisa bergabung bersama Justi dan gestar Justi di live-nya Pro 2 di Facebook Pro 2 Manokwari tentunya. Tentunya kalau kamu mau berbagi cerita atau mau bertanya-tanya nih, boleh dong langsung aja di live Facebooknya Pro 2 Manokwari. Sesaat lagi ya teman Terbaik Pro 2 di sore ceria Semarak Kemerdekaan spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

0: Ya, teman terbaik Pura 2, sesuai janjinya Justi, saat ini Justi sudah bersama narasumber Justi nih di edisi Sore Ceria Semarak Kemerdekaan spesial hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun. Wah, mau menyapa dulu nih gesternya Justi, sabar ya. Kita dengar suaranya dulu nih. Halo, selamat sore.
1: Halo teman-teman semuanya.
0: Oh, sudah kan, sudah dengar ya kan. Nah, teman terbaik Pro 2, Justi mau kenalkan dulu nih gesternya Justi Sore Ceria kali ini. Justi bakal bincang-bincang bersama Kak Chelsea Margareta Tupamahu.
1: Iya.
0: Kira-kira biasanya disapa siapa nih?
1: Biasanya saya disapa Chelsea.
0: Oke, biasa dipanggil Chelsea dong. Yes. Oke, nah gimana kabarnya?
1: Baik kakak.
0: Oke, baik ya. Semoga dengan semarak kemerdekaan kita nih semua semangat-semangat ya. Karena ya harus semangat, karena apa? Kita sudah merdeka, jangan tuh. Dan merdeka tuh kita bisa artikan dengan banyak hal ya kan. Nah, namun sebelum kita jauh berbincang ke ujung sana ujung gak tuh. Nah, Kak Chelsea, ini jawabannya iya dan benar ya. Okay, karena kakak Justi harus memastikan ini. Nah, kakak Chelsea ini teman terbaik Pro 2 for your information ya. Asik. Nah, kakak Chelsea ini merupakan seorang anggota Paskibraka Provinsi Papua Barat tahun 2020.
1: Ya, betul, betul, tahun
0: 2020. Udah ya benar. Yes. Satu poin. Kalau yang kedua nih. Nah, kakak Chelsea juga merupakan salah satu koordinator Forum Anak tahun 2024. Keren banget nih. Dan uniknya nih teman terbaik Pro 2, kakak Chelsea juga merupakan atau salah satu anggota Pocil atau polisi kecil nih. Angkatan ketiga tahun, periode tahun 2018 sampai 2020.
1: Iya.
0: Wow, kecil-kecil ya, berarti sudah cabai rawit juga dari kecil ya. Nah, berarti menunjukkan bahwa kakak Chelsea ini dari masih kecil aja sudah bersemangat dengan apa? Mengisi waktu-waktu luang, ibaratnya kayak mengisi waktu bermain, mengisi waktunya dia dengan hal-hal yang baik, mengikuti kegiatan. Nah, Kak Chelsea, sore hari ini kita bakal bincang-bincang tentang sebuah topik. Topik enggak tuh. Nah, topik tentang Paskibraka dan semangat nasionalisme. Nah, Kak Chelsea bisa cerita dikit dong, gimana nih perjalanan tentang kok bisa nih Kak Chelsea ikut Paskibraka? Mungkin bisa di, kalau anak zaman sekarang bilang apa? Spill dikit dong.
1: Spill dikit ya.
0: Spill dong. Boleh dong di spill sedikit
1: boleh,
0: nih.
1: Boleh, Kak, boleh.
0: Mungkin apa sih? Mungkin teman-teman terbaik Pro 2 tahu, oh, Paskibra berarti pasukan pengibar bendera, mereka yang mengibarkan bendera pada tanggal 17
1: Agustus.
0: Dan itu sudah semua orang sudah tahu. Nah, tapi pasti beberapa orang kan tidak tahu nih proses kesana, terus dapat informasi dari mana, apakah ada latihan khusus. Nah, mungkin Kakak Chelsea bisa diceritakan sedikit dong biar teman terbaik Pro 2 tahu.
1: Oke, baik teman-teman, jadi saya akan menceritakan sedikit
0: kisah
1: dari saya menjadi seorang Paskibraka ya. Jadi itu diawali dengan seleksi di kabupaten. Seleksi pertama itu tes kesehatan. Tes kesehatan. Jadi kita itu semua itu dari kita digabungkan dari setiap sekolah, dan dari sekolah itu diminta untuk mengirimkan beberapa siswanya untuk melakukan seleksi di tingkat kabupaten tersebut. Dan saya datang bersama teman-teman saya.

0: tes apa namanya yang seperti apa ya?
1: Tes jasmani,
0: Tes
1: olahraga,
0: akademik, tes akademik.
1: akademik.
0: TKA, TKA. Iya,
1: Oke.
0: TKA.
1: Ih, macam mau ujian, mau masuk ujian masuk kampus.
0: Dan
1: ini.
0: Pada saat itu Kak, kita paling susah itu di tes akademik.
1: Oke.
0: Kita paling susah di situ.
1: Oke.
0: Kita sampai saya dengan teman-teman saya, ini gimana selesainya gimana? Karena sebenar-benar sesusah itu soal-soalnya. Dan
1: wow.
0: Ya, benar-benar sesusah itu dan tesnya ini hampir bisa dibilang sama dengan tes-tes yang dilakukan di Polda. Kalau misalnya mau apa tes polisi ya?
1: Oh, tes masuk polisi. Wih, wow. Nah, Kak Chelsea, selain itu kan kalau Tong bilang proses ya tentunya tidak mudah.
0: Tidak mudah.
1: Terus bersaing sudah pasti.
0: Karena ini kan kita bersaing dengan setiap-tiap sekolah untuk memperebutkan posisi bagaimana kita bisa lolos ke tahapan-tahapan selanjutnya.
1: Karena kan dari kita tahu kan jumlah yang ada dengan jumlah yang dibutuhkan dengan jumlah yang mendaftar itu kan
0: sangat
1: kayaknya
0: banyak.
1: Mau bilang 1 banding 10, 1 banding 2 tidak mungkin ya.
0: Tidak mungkin.
1: Ini 1 banding berapa puluh maksudnya toh. Karena kan bisa aja tadi dari sekolahnya Kakak Chelsea saja 8 orang nih yang daftar. Dari tahun ini dari SMA 1, dari
0: SMK. SMA 2.
1: Nah, itu mereka mungkin ada yang kirim putra-putri terbaik. Ibaratnya kayak setiap sekolah tuh kayak harus saya akan harus mengirimkan siswa-siswi
0: terbaik
1: saya. Oh no, saya tidak peduli gitu. Kayak ya udah kita kirim. Tapi dengan harapan semua harapan bahwa yang diberikan ini itu adalah putra-putri yang pasti membanggakan dong. Nah, Kak Chelsea, bagaimana perasaan pertama kali nih pada saat Kak Chelsea namanya keluar nih sebagai salah satu anggota Paskibra yang dipersiapkan untuk mengibarkan bendera di tanggal 17 Agustus. Bagaimana?
0: Puji Tuhan, saat saya mendengar pertama kali dan saya lolos terpilih, itu saya sangat senang, saya menangis, mama dan bapak saya juga peluk saya, dan mama dan papa bilang,

0: Garuda tuh, di dalam Garuda tuh ada apa aja? Oh, makna dari merah putih itu apa aja? Minimal kita tahu itu.
1: Yes.
0: Itu pasti ada. Aku udah begini-begini, aku udah spill, aku sudah nyontek-nyontek tadi. Tenang aja teman terbaik Pro 2. Nah, berbicara soal Paskibra nih, apa sih makna Paskibra sendiri bagi kakak Chelsea?
1: Makna saya, menurutnya saya tentang Paskibraka ya. Paskibraka ini merupakan sekumpulan anak-anak muda berprestasi, anak-anak muda bangsa yang berkumpul menjadi satu untuk melakukan tugas mereka, yaitu tugas yang dilakukan untuk 17 Agustus untuk mengibarkan sang bendera merah putih nanti pada hari kemerdekaan Indonesia.
0: Wow, keren ya. Jadi maknanya tuh simple aja, itu adalah anak-anak pilihan yang nanti akan mengibarkan bendera di lapangan Borasi, di lapangan kantor gubernur. Nah, itu singkatnya gitu teman terbaik Pro 2. Nah, selain ini kakak Chelsea kan pastinya selain perasaan perasaan saat menjadi bagian dari membelang organisasi, membelang pasukan ini ya, pasukan kayak lebih cocok deh. Pasukan ini dan makna yang sudah yang kakak apa ya maknanya dari Paskibra sendiri. Nah, bagaimana nih pengalaman kakak nih? Mungkin ada salah satu pengalaman yang wah ternyata pada saat saya seleksi atau ternyata pada saat saya proses saya masuk jadi anggota Paskibraka nih, ada satu momen yang buat kakak kayak wah ternyata saya sudah jalan sejauh ini ya. Kira-kira tuh di momen apa?
1: Momen pada saat saya ini, saya sedikit spill ya kakak.
0: Ah, silakan.
1: Jadi
0: spill little please.
1: Jauh ya menurut saya.
0: Okay.
1: Pada saat seleksi provinsi, seleksi provinsi itu kan pembagian informasi siapa saja yang lolos-lolos. Dan pada saat itu nama saya muncul untuk mengikuti seleksi di tingkat nasional pada saat itu.
0: Oke, berarti nasional. Menjadi salah satu ya. Oke.
1: Sempat diberikan apa? Sedikit pengalaman ya, walaupun mungkin tidak sempat untuk ini, tapi puji Tuhan saya dari situ saya mendapatkan pengalaman yang terbaik, bisa ikut teman-teman untuk seleksi ke pusat dan bisa mendapatkan pengalaman yang terbaik di sana.
0: Jadi okay, kita bisa bilang ada tingkat pusat, provinsi,
1: iya,
0: dan kabupaten. Iya. Jadi apapun tingkatnya, ingat bahwa kalau kamu sudah ada di dalam bagian itu, kamu sudah mengibarkan bendera, kamu adalah Paskibra.
1: Yes.
0: Tidak usah pikir-pikir. Ibaratnya kayak tong mau naik tangga, tong nih sabar. Tapi sebelum kita ke nasional, kita kalau sudah lakukan baik di daerah, kita akan melakukan yang terbaik nih. Salah satu, kalau tidak salah, tahun 2025 Putri Papua Barat yang menjadi pemimpin pengukuhan.
1: Iya, Rita Ayo misalnya punya teman.
0: Nah, itu kan ibaratnya kayak wah, saya punya teman yang kemarin tendo ada jalan baku gandeng, wadah ada di sana. Saya di sini, saya petugas ada. Jadi ibaratnya kayak semuanya punya porsi. Don't worry, tenang aja. Semua tuh baik. Jadi tenang. Kalau untuk 2025 tuh kakak Justi juga sudah spill apa sudah contek-contek sedikit. Jadi tenang. Dan itu menjadi salah satu kebanggaan buat Provinsi Papua Barat karena yang kita ketahui bahwa pemimpin pengukuhan itu biasanya laki-laki.
1: Iya.
0: Tetapi seiring berjalannya waktu, diberikanlah kesempatan-kesempatan buat teman-teman yang putri juga bisa tampil di depan. Dan kalau tong sebagai anak-anak Papua ya, menjadi salah satu yang pergi ke nasional itu sudah salah satu kebanggaan. Itu adalah hal yang hebat, apalagi misalnya kita sama-sama dari daerah yang sama, pasti kita akan merasa bangga karena itu siapa teman. Yeah. Kalau misalnya tidak percaya, coba tanya dia kenal saya atau tidak, gampangnya begitu. Yeah. Nah, tentunya dari seluruh rangkaian yang kakak jalani nih kan, pengalaman dari tes sampai masuk ke dalam penampungan nih. Oke, ya sebelumnya kira-kira kakak dong di dalam penampungan itu berapa lama nih, dari ya pokoknya berapa lama ditampung di penampungan
1: itu,
0: sampai ke pengibaran dan pulang ke rumah?
1: Ditampung kita pas itu agak terlambat ya ditampungnya.
0: Okay.
1: Ya, kita agak terlambat, itu hampir-hampir sudah mau masuk bulan Agustus, itu bulan Juli ya, Juli sudah mau akhir itu baru kita masuk penampungan.
0: Wow.
1: Kita agak terlambat. Tapi puji Tuhan kita agak terlambat, tapi pelatih kita pas itu

0: pelatih Pak Mure dan pelatih Tris. Kita nih katanya kita termasuk pasukan siswa Paskibraka yang cepat tanggap dalam melakukan setiap kegiatan kita. Jadi kita tidak hampir sudah tidak sampai satu minggu kita sudah bisa melakukan setiap variasi-variasi.
1: Oke, wow, nilai plus juga ini dari pelatih. Nah, kalau yang tadi, oh ya, by the way, kalau kan ada pelatih nih. Nah, yang beberapa waktu nih kan yang sudah justi contek-contek juga nih, kan setiap angkatan pasti dibina oleh mungkin ada yang dari TNI, ada yang dari Polri. Nah, kalau tahun 2025 sendiri itu pelatihnya dari TNI dan atau Polri atau gabungan nih?
0: Kita dari Polri saja.
1: Oke, dari Polri. Wow. Nah, selain itu nih, kira-kira nih kan kakak dong latihan terus setiap hari langkah tegap. Ini salah langkah sih gitu, tetap pasti siap-siap. Pasti yang anak-anak Paskibra sudah tahu itu. Tadi sebelum ini juga Justi sudah contek katanya ya hadap serong kiri. Sudah, itu sudah sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kira-kira dari semua rangkaian ke latihan yang kakak laksanakan bersama teman-teman, bagian mana nih yang paling menantang?
0: Yang paling menantang? Mungkin pada saat kita latihan ya. Saat kita latihan itu, awal-awal itu pas kita, jadi kita punya tempat latihan itu dia seperti lapangan ya, lapangan besar juga. Jadi kita latihan paling menantang itu latihan gerak jalan, langkah tegak maju, langkah tegak maju. Dari pagi itu memang dikasih beberapa waktu untuk istirahat, tapi itu kita langkah tegak maju sampai sore, sampai kepanasan, sampai kaki.
1: Iya sih, betul. Betul sih. Aduh, tapi
0: capeknya minta ampun, baru bisa dibayangkan juga panasnya pas itu bagaimana.
1: Berarti ini menantang pada saat pelatihan diwajibkan untuk bisa
0: harus
1: ibaratnya
0: angkat kaki, mata air, tangannya juga harus tegak.
1: Intinya sebelum kita masuk ke variasi, formasi atau
0: yang
1: mungkin
0: yang harus dimantapkan ya, langkah tegak,
1: langkah tegak maju, dan tadi sempat bilang pokoknya posisi kaki, posisi tangan itu harus seirama. Ada lagunya dong. Ada lagunya. Tenang, nanti ntar Justi konser, tenang aja. Justi ini sudah nyontek banyak hal tentang Paskibra, tidak usah diragukan lagi. Nah, berarti yang paling menantang pastinya itu yang tadi ya, proses latihan. Selain harus bisa mematangkan setiap langkah dari, ibaratnya kayak kita harus menyatukan satu langkah nih, karena ibaratnya kayak kepala kita di depan, bayangan kita di belakang harus sama. Karena kalau gak sama kasihan nih, karena semuanya menggunakan satu seragam yang warnanya sama nih. Karena kalau misalnya ada satu yang beda saja pasti kelihatan,
0: pasti diketahui.
1: Dan cuaca juga,
0: cuacanya
1: ya,
0: juga
1: cuaca menjadi salah satu tantangannya.
0: Tantangan juga bagi kita.
1: Iya sih, karena teman-teman Paskibra kan mainnya di lapangan.
0: Di lapangan.
1: Gak di ballroom.
0: Mau dipakein sunscreen bagaimanapun tetap tanggung.
1: Mau dipakein sunscreen se-FPF-FPF gimana pun, bro, ini mana kuari. Kalau lu main di panas, apalagi panasnya di bawah jam, di atas jam 11 itu.
0: Matahari satu orang satu kepala.
1: Jangan ngadinya. Berarti dari dua, tapi meskipun itu tidak menjadi alasan untuk tidak ini, tetap semangat,
0: tetap
1: ya.
0: Semangat 45.
1: Nah, kalau berbicara soal tadi yang menantang nih, pastinya sesekali nih di dalam penampungan mungkin tiba-tiba duduk merenung di kaca, aduh saya capek.
0: Pernah
1: semua, aduh kayak
0: dongkol sekali.
1: Kira-kira apakah pernah?
0: Pernah.
1: Oh, pernah sudah dijawab lah ya. Aduh. Teman terbaik, asalkan kalian tahu ya, di sebelah saya operator saya ini ngakak mulu dia, tapi enggak bersuara dia. Ngakak mulu. Tenang aja teman terbaik, ini kalau bisa di shoot sayang shoot ini. Ini bukan berarti lu dipakein masker enggak bisa. Oh, tidak. Nah, selain ini kan tentunya tuh kan kakak belum pernah merasakannya. Yeah, gimana nih cara mengatasinya, kan dosa jenuh kali, aduh sama cara berasa tumpuk-tumpuk. Tapi bagaimana nih kakak mengatasi perasaan tersebut?
0: Jadi saya punya salah satu cara pas itu, Kak. Saya kalau misalnya jenuh nih, Kak. Jenuh saya ini kayak tulis di buku. Jadi okay. Hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3. Okay. Jadi saya tulis. Jadi kayak sudah hari yang sudah saya lewati, saya tulis, saya silang sampai hari H.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi kadang sampai setiap malam kalau perasaan jenuh, sedih, bosan, rindu orang tua pasti ada ya.
1: Betul.
0: Sampai jujur, Kak, saya punya rumah itu pelatihan penampungan saya pas itu kan di kantor BPMP.
1: Yeah.
0: Belakangnya kantor BPMP itu perumahan saya. Saya pernah kepikiran nih, Kak.
1: Oh, saya pergi ke rumah dulu.
0: Jadi kayak kepikiran lompat pagar enggak ya, lompat pagar terus nanti malamnya balik.
1: Wah, bisa-bisanya ya mau sampai berpikiran lompat pagar.
0: Serindu itu sama orang tua, benar. Sejenuh itu juga sebenarnya. Tapi ya mau bagaimana lagi ya, sudah masuk di tahapan masa pelatihan, jadi tidak bisa melakukan
1: sesuatu yang tidak bisa melakukan yang... apa ya, pemberontakan. Iya. Tidak mungkin ini karena saya sudah memilih masuk ke dalam ranah ini.
0: Saya
1: sudah masuk ke dalam sini.
0: Saya yang mau, saya harus
1: itu. Saya yang mau berarti saya harus tanggung jawab ini.
0: Tanggung jawab dengan pilihan saya sendiri.
1: Nah, itu kembali lagi pilihan teman terbaik Pro 2. Nah, berbicara soal pilihan yang tadi Kakak sudah bilang. Nah, paskibraka ini kan identik dengan kata disiplin. Nah, selain disiplin, terus ada istilah itu, ketika kamu masuk ke dalam penampungan, hak kamu tuh cuma satu, bernapas.
0: Iya,
1: kamu tidak punya hak untuk berkomentar. Kamu tidak punya hak untuk marah.
0: Betul.
1: Kamu tidak punya hak untuk, kalau mungkin merasa sedih dan emosi wajar, tapi untuk marah kamu tidak punya hak.
0: Ya,
1: itu adalah hal-hal yang kadang tuh pikir, ah ini maksudnya apa ya. Nah, tadi Jusi juga pas baca tuh, ish apakah maksudnya. Ih, manusia nih secara tidak langsung nih hak asasi manusia kan. Tapi setelah dipikir-pikir ternyata itu adalah salah satu hal kecil dari kata disiplin. Yeah. Ini. Nah, bagaimana nih kakak? Kan paskibraka identik dengan disiplin. Disiplin berarti disiplin tentang semua hal. Disiplin dalam tadi melangkah. Yeah. Terus disiplin dalam soal waktu. Nah, bagaimana nih dari kedisiplinan dan peran atau setelah kakak menjadi bagian dari paskibraka, bagaimana pengalaman tersebut membuat kebiasaan kakak yang sebelum mungkin sebelum masuk di menjadi bagian paskibraka, kadang tuh kayak ini masih jam 5, sebentar sedikit-sedikit lagi orang mandi. Padahal sebenarnya jam 5 nih sudah harus mandi dan jam 7 saya sudah harus di sekolah nih. Ini sedikit aja sedikit. Maksudnya kira-kira apakah ada beberapa kebiasaan yang mungkin berubah mungkin dari jam waktu tidur atau ada beberapa sikap-sikap yang secara tidak langsung kayak masuk paskibraka kayak yes, oke, okay. lebih kalem gitu. Apakah ada kebiasaan yang berubah atau tidak?
0: Kebiasaan yang berubah ya.
1: Mm-mm.
0: Sebenarnya kalau kebiasaan yang berubah tidak ada ya.
1: Tidak ada. Aduh.
0: Tidak ada. Karena sejujurnya dari sebelum saya mengikuti paskibraka juga, saya termasuk yang tidak terlalu boros soal waktu seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Jadi saya selalu menikmati waktu saya. Selalu mengusahakan bagaimana caranya saya menikmati setiap waktu-waktu saya itu.
1: Wow, sederhana ya. Udah gak usah lanjut, justru turunin feeder. Oke.
0: Karena sebenarnya kan waktu yang terpenting, apalagi waktu bersama keluarga.
1: Betul seperti sih, itu. Karena ada yang bilang bahwa satu menitku dengan satu menitnya Mas Ardi itu beda. Ya, jadi for your information, teman terbaik Prodo, operator saya saat ini Mas Ardi ya. Atau satu menitnya kakak Justi dengan satu menitnya kakak Chelsea itu beda.
0: Iya, betul.
1: Jadi bagaimana tadi kakak sudah bilang, saya menikmati, saya punya waktu, setuju. Kalau bisa dikasih pakai stabilo, saat ini saya akan stabilo. Garis bawahi atau tidak, saya pakai apa ya, kasih garis bawah supaya teman-teman terbaik Pro 2 tahu bahwa dan bisa, ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, bisa jadi informasi baru betul. Bahwa saat ini tidak usah aku sibuk untuk membuang-buang waktu, tapi bagaimana caranya kamu menikmati waktumu.
0: Karena kalau bisa dibilang kan waktu sekarang berjalan cepat ya.
1: Betul.
0: Berjalan cepat sekali. Jadi bagaimana dari diri kita sendiri dalam kita mengelola waktu kita itu seperti apa? Kita harus betul-betul menikmati setiap momen-momen tertentu di setiap waktu tersebut.
1: Wah, itu menikmati momen dengan menghargai waktumu. Yes. Jangan buang-buang waktu. Jangan sayang. Kalau kamu buang waktu kasihan kamu yang bakal kemarin 5 menit yang itu saya lupa, harusnya saya bikin itu. Harusnya di menit ke-30 saya bikin ini, kok kelewatan ini. Maksudnya begitu. Maksudnya sesederhana itu soal kata waktu. Tidak usah kita bawa 1 jam 100 waktu, tidak usah, 1 menit aja. Betul. Itu sangat berharga dan 1 menit kita berbeda. Betul. Kan entah tidak usah

0: Ini paskibra nih kan, ini pasukan nih teman-teman. Jangan main-main, ini pasukan. Pasukan pengibar bendera maksudnya. Mereka dibentuk untuk mengibarkan bendera di tanggal 17 Agustus. Jadi mereka tentunya ada kekompakan.
1: Ada.
0: Kerja sama tim. Ada. Ini kalau kau tidak kompak berarti tadi tuh.
1: Siap push up.
0: Tidak saya
1: push up dan segala macamnya.
0: Kata kuncinya itu saja hadap serong kiri. Hadap serong kiri tuh suka-suka pelatihnya.
1: Ya, turun.
0: Ya, sudah 5 dulu kasih ke panas-panas ya sudah tidak usah. Dan tidak belum bilang push up tidak. Tadi saya sudah nyontek jadi saya tahu. 5 dulu ya, 5. Oke, tahan setengah. Ya, Putri bergeser, Putri guling. Ya, tadi beberapa pengalaman menyampaikan begitu. Dan itu pasti menjadi hal-hal yang apa ya? Ada yang bilang cerita kenangan yang tidak mau diulang lagi. Iya. Tapi pasti di sampai saat ini pasti melihat apalagi sekarang sudah ada junior nih. Iya, junior. Pasti kayak wah, kemarin tuh kayak begini. Mm-mm. Pasti rindu tidak sama teman-teman?
1: Sebenarnya rindu sih.
0: Rindu sih. Pastinya rindu.
1: Rindu momennya ya, bukan rindu pelatihan.
0: Bukan. Kenapa semua orang kok kayak rindu momennya tapi enggak mau kembali mengulanginya? Aduh, jangan kayak gitu dong. Kalau bisa ya sesekali stay back kembalinya. Hai, apa kabar gitu, menyapa kembali. Nah, berarti pasti ada momen-momen nih kayak sudah capek nih latihan nih seharian dari pagi sampai sore nih, sudah latihan penaikan penurunan. Tiba-tiba nih ada satu momen di mana mungkin karena faktor semua capek, mungkin teman-teman membuat kesalahan. Nah, kira-kira nih momen seperti begini apakah pernah dirasakan oleh teman-teman atau tidak?
1: Untuk saya pribadi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Saya pas itu di anggota paskibraka, saya menjadi ibu lurah.
0: Oh, ibu lurah, yeah. Ketua gengnya, yeah. Ternyata.
1: Jadi pada saat itu kita di bagian perempuan melakukan suatu kesalahan.
0: Iya. Yeah.
1: Dan pada saat itu saya yang sebagai ibu lurah yang harus bertanggung jawab. Oh. Jadi pas itu saya dihukum sama pelatih saya, Kakak Nander. Jadi dibilang seperti ini. Ya, ibu lurah. 60.
0: Wah. Padahal ini baiklah, sudah jelas ini. Ini perjuangan ini, yeah. Ini jadi buluran ini tidak main-main.
1: Iya, betul.
0: Oh iya, betul. Kamu tanya kenapa? Oh, kenapa ada bulura? Bisa di-spill dong kenapa sampai ada bulura ini?
1: Jadi di dalam paskibraka itu ada palura dan bulura. Itu kenapa diadakan? Karena penting untuk memimpin kaum laki-laki dan kaum perempuan.
0: Okay,
1: dan kaum laki-laki ini perlu ada satu pemimpin yaitu palura, dan kaum perempuan perlu juga satu pemimpin yaitu ibu lurah. Okay. Yang menentukan setiap bertanggung jawab untuk setiap anggota-anggotanya. Seperti itu.
0: Okay. Jadi teman terbaik Pro 2, selain kalau di paskibraka itu kenapa sampai ada palura, ada bulura, itu karena mereka ini hidup di Desa Bahagia.
1: Iya, Desa Bahagia.
0: Kita penampungan paskibraka tuh dijuluki dengan nama Desa Bahagia. Bahagia. Ada lagunya pala. Justru sudah nyontek ya. Saya punya nyontekan banyak. Teman terbaik Pro ini jadi cukup ke Kak Chelsea jawab iya, tidak. Makanya tadi saya bilang jawabannya iya atau tidak. Itu aja. Untuk memberikan validasi yang jelas supaya Justru tidak memberikan pernyataan yang hoax. Tidak ya. Ini informasi ini terpercaya.
1: Informasi yang terpercaya 100% betul.
0: Oh ya, Kak Chelsea enggak tahu ya kalau di Pro 2 itu Justru dikenal sebagai si kecil tapi kepo.
1: Yes.
0: Jadi sebelum kita bincang-bincang, saya sudah mengupas tuntas informasi. Makanya saya bilang, Kak Chelsea cukup jawab iya, ya, benar. Tidak ada kata tidak. Iya, benar. Ini adalah pemaksaan. Oh tidak, maksudnya untuk membenarkan. Gitu loh, teman terbaik Pro 2. Jangan kayak gitu dong. Ntar justru di sudut. Aduh. Nah, Desa Bahagia ini adalah desa yang sangat bahagia. Dan saking sangat bahagianya, tidak ada yang mau kembali ke Desa Bahagia setelah menyelesaikan tugas mereka. Kenapa? Ya itu tadi, ya, itu momennya tadi. Sangat indah untuk dikenang, tapi tidak mau kembali ke momen lagi. Tetapi
1: Cukup dikenang, tidak perlu diulangi.
0: Aduh, cukup dikenang, gak mau diulangi. Gimana ini? Tuh ya? Nah, tentunya kan

0: Tadi kakak sudah bilang bahwa adanya Pak Lurah, Bu Lurah itu ibaratnya kayak kalau mau bilang ketua geng juga tidak juga
1: Tidak.
0: sih. Cuma ada satu orang yang dipercayakan untuk menjadi apa ya? Perpanjangan tangan lah
1: Iya.
0: untuk penyampaian informasi dari
1: Penyampaian informasi,
0: pelatih
1: betul.
0: atau dari pembina.
1: Yes.
0: Dan dia juga yang bertugas mengatur teman-temannya ketika mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan ke pelatih
1: Betul.
0: baru masih malu-malu.
1: Yes.
0: Pak Lurah dan Bu Lurah petugas. Itulah maksudnya disiapkan setiap kelas saja ada yang namanya ketua
1: Ketua
0: kelas.
1: kelas dan
0: Nah,
1: wakil ketua kelas.
0: Desa Bahagia juga ada yang namanya Pak Lurah dan Bu Lurah.
1: Lurah.
0: Nah, selain itu nih Kakak Chelsea, kan dengan adanya aktivitas Kakak dorang, apalagi nih penampungan ini selama beberapa hari ini kita hitung saya sudah misalnya tadi Kakak bilang tidak lama deh ada di Desa Bahagia ini.
1: Tidak lama tapi masuk ke dalam rasanya lama.
0: Kapan tuh pergi pengibaran ya? Pasti perasaannya kayak gitu.
1: Sampai sampai teman-teman saya spill dikit, saya tuh sampai kayak gini, ini kapan selesainya? Saya kan tulis di buku, saya hari satu, hari dua, ini sudah selesai, besok lagi, selesai, besok lagi. Jadi se excited itu pengen cepat-cepat keluar.
0: Wow.
1: Ini kalau mau dibilang apa ya, pemikiran jahat.
0: Jahat ya, tidak jahat tidak loh jahat. Teman terbaik Produa, maksudnya kayak itu sudah dischedulekan lah.
1: Iya.
0: Tapi memang dia akan selesai, waktu
1: hari,
0: itu akan selesai,
1: iya, akan
0: cuman
1: selesai.
0: Ini
1: ya,
0: prosesnya ini
1: proses
0: kenapa lama
1: apa?
0: Begini, macam dari pagi ke sore ini lama sekali. Ini tuh tiap hari main panas, maksudnya begitu teman terbaik.
1: Kayak
0: aduh.
1: Mau dibilang nikmati waktunya di dalam juga, nikmati memang sebenarnya, tapi rasanya lama sekali di dalam itu.
0: Lama sekali, padahal cuma
1: sudah dinikmati, sudah dinikmati sama
0: tapi,
1: saya dan teman-teman.
0: Tapi sudah.
1: Ya seperti itulah.
0: Sudah. Nah, tentunya pasti ada bagaimana ya, membilang momen juga tidak, tapi gimana nih Kakak Chelsea sebagai apalagi Bu Lurah,
1: iya.
0: Mohon maaf ini Bu Lurah kalau dia belum bangun ini nanti tetap
1: aduh
0: nanti Messi tuh kacau. Tidak. Nah, bagaimana nih caranya Kakak Chelsea menjaga fokus dan kepercayaan diri saat berada di hadapan teman-teman putri, dalam hal ini sebagai Bu Lurah, karena kan tuh bisa bilang ada pembina, tapi yang di dalam itu lorong spanggal atau dalam mes itu kan cuma Bu Lurah dengan teman-teman. Bagaimana nih Kakak bisa menjaga fokus, apalagi nih di luar nih ada Tuhar. Ini saya bentar keluar ini langkah tegap tuh harus belok kanan, jangan sampai saya sedikit belok salah, satu langkah salah. Bagaimana Kakak membagi waktu nih dalam mengatur Kakak punya teman-teman sebagai Bu Lurah, dan bagaimana Kakak fokus untuk latihan, memikirkan tak apa formasi ya, pada saat di lapangan.
1: Jadi sebenarnya untuk teman-teman saya pada saat itu, teman-teman anggota wanita saya, sebenarnya bisa dibilang tidak ribet. Mereka juga bisa diatur.
0: Asik.
1: Bisa diatur. Jadi kadang kayak misalnya saya sudah selesai dengan kegiatan saya, mungkin waktu istirahat, kita masing-masing ke kamar, dan mungkin jam misalnya contohnya jam 12 terus disuruh kumpul jam 3, itu nanti mereka sudah tahu. Tapi nanti saya sebagai Bu Lurahnya juga harus memberitahu kepada teman-teman saya, menginformasikan kalau oh teman-teman ayo nanti jam 3 kita akan ada pelatihan. Tapi dalam diri mereka sendiri, mereka semua pribadi sudah
0: tahu.
1: Sudah ya bisa bertanggung jawab sendiri dengan diri mereka sendiri. Jadi poin terbaiknya di situ dari mereka.
0: Jadi enak ya ada yang bisa diajak kerja sama gitu. Selain itu tadi mungkin juga karena teman-teman yang ada di dalam Desa Bahagia itu teman-teman yang disiplin.
1: Betul.
0: Jadi ibaratnya Bapak dan Ibu Lurah ini ada untuk mempermudah ya, kayak mungkin ada mungkin bukan ini tapi saking capek jadi ih saya lupa astaga. Ibaratnya kayak sebagai teman-teman yang bisa memberikan informasi. Teman-teman jangan lupa ya, ini seharusnya tuh sudah ada di lapangan jam 5 tapi kan masih tidur jadi ayo bang bangun.
1: Iya betul-betul.
0: Nah, untuk jadwal latihan sendiri Kak, kan mulai dari bangun sampai kembali tidur itu teman-teman pada saat di penampungan tuh bangunnya jam berapa sih?
1: Kita bangun jam setengah empat.
0: Oke, okay, jam
1: empat subuh. Apa? Tapi kadang kita jam 3 itu sudah bangun.
0: Wah.
1: Untuk melakukan olahraga pagi.
0: Olahraga pagi di jam 4 subuh. Kira-kira operator saya nih jam 3, jam 4 sudah bangun atau belum nih? Pastinya sudah bangun juga. Bro pasti sudah bangun, sholat subuh pasti.
1: Betul.
0: Nah, selain itu, kan aktivitas mulai dari pagi jam 4 ya, setengah 4, jam 3 ke jam 4. Selain itu, jadi kan aktivitas olahraga pagi dilanjutkan dengan aktivitas
1: pembersihan diri. Jadi kita pembersihan diri selesai jam 5 itu sudah selesai. Jadi jam 6 itu kita harus sudah di rukan, tempat makannya kita, untuk melakukan sarapan pagi.
0: Rukan, ruang makan maksudnya teman terbaik Pro 2. Berarti jam 6 pagi itu sudah sarapan desa bahagia gitu loh. Abis itu di setelah sarapan teman-teman ngapain?
1: Kita melakukan apel pagi.
0: Apel pagi.
1: Dan didokumentasikan untuk panitia kita.
0: Wajib itu. Wajib. Setelah apel pagi dan dokumentasi, teman-teman
1: mulailah pelatihan kita.
0: Tuh belum tarik napas deh itu sarapan. Tuh baru selesai sarapan langsung tuh latihan tuh langkah tegap ini. Nah, untuk jam latihan sendiri kan tadi tuh ibaratnya yang pagi ini startnya dari sarapan ya.
1: Iya,
0: nah, teman-teman mulai latihan mungkin di sekitar jam 7 ya.
1: Jam 7 betul.
0: Jam 7. Iya. Mulai dari jam 7 sampai jam berapa? Terus apakah ada jam istirahat atau tidak?
1: Ada jam-jam istirahat. Jadi misalnya mulai pelatihannya dari jam 7 sampai jam 10. Itu terkadang nanti jam 11 hampir 1 jam setengah itu kita istirahat. Kita sambil ngemil-ngemil disuguhkan oleh para panitia. Diberikan teh hangat dan cemilan-cemilan mungkin seperti itu.
0: Wow, setelah istirahat snack nih.
1: Lanjut latihan lagi.
0: Lanjut latihan sampai jam
1: sore, jam 3 ya palingan. 3 kita sudah stop dulu istirahat lagi.
0: Stop 3 terus lanjut lagi.
1: Lanjut dan kita lanjut dengan lari sore.
0: Lari sore. Derap langkanan gagap perkasa.
1: Lari sore itu jam 5. Terus jam 6-nya kita balik ke tempat penampungan dan melakukan pembersihan diri.
0: Berarti dilanjutkan mungkin dengan itu sudah mungkin makan malam. Apakah ada aktivitas lain selain makan malam?
1: Awal-awal kita masuk penampungan itu kan semisalnya di Paskibra ada pemberian materi, tapi pas awal-awal kita masuk itu tidak ada pembawaan materi, jadi kita kadang isi dengan waktu kosong mungkin bermain bersama atau mungkin melakukan aktivitas-aktivitas menarik lainnya. Tapi sudah di bulan Agustus, bagian sudah mau mendekatkan di tanggal 17 Agustus itu kita sudah ada penerimaan materi. Jadi kita melakukan pembinaan materi dari jam 8. Saya sudah lupa juga, tapi mungkin dari jam 8 sampai jam 11.
0: Setelah itu kembali istirahat.
1: Kita berdoa dulu bersama. Yang Muslim berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kristen juga berdoa dengan kepercayaannya masing-masing.
0: Jadi keren ya.
1: Tapi kadang kita sudah selesai berdoa, kadang kita melakukan ini pembersihan, yaitu mencuci lagi.
0: Wow, ini kayaknya gak istirahat.
1: Setiap malam itu kita berebut dengan mesin cuci. Kita melakukan perebutan mesin cuci.
0: Perebutan mesin cuci untuk bersih-bersih nih. Tapi tidak apa-apa, itu adalah kenangan. Dan berarti aktivitasnya full seharian ya.
1: Aktivitas full seharian. Buka mata tutup mata penuh dengan aktivitas kegiatan yang kita lakukan.
0: Diselingan dengan istirahat beberapa jam dan makan. Selain itu kembali beraktivitas. Wah, aktivitas yang cukup padat. Ini pasti ini kalau yang lagi kayak badannya gemoy-gemoy kayak Justi, kayaknya keluar dari desa bahagia nih langsung langsing ini. Aktivitasnya nonstop soalnya. Ya, tidak perlu diet lagi. Nah, selain itu nih Kak. Kan kita saat ini lagi berada di suasana Semarak Kemerdekaan. Asik. Nah, Kak, kira-kira nih setelah menjadi bagian dari Paskibra dan menjadi bagian juga dari upacara kemerdekaan, apa sih pandangan Kakak atau apa sih pendapat Kakak tentang kemerdekaan?
1: Pendapat saya tentang kemerdekaan kemerdekaan itu sebenarnya menurut saya ya, itu tentang bagaimana cara kita dalam Indonesia, Indonesia kan sudah merdeka ya?
0: Sudah
1: dari
0: dong.
1: Tahun 1945.
0: Udah dong.
1: Sudah merdeka sampai sekarang. Dan kemerdekaan itu merupakan kebanggaan bagi kita setiap warga kenegaraan Indonesia bahwa kita ini sudah merdeka loh. Kita sudah merdeka. Dan itu menjadi suatu kebanggaan bagi kita setiap kita, dan kita harus sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjadi warga negara yang baik.
0: Oke.
1: Jadi warga negara yang baik, dan kita harus melakukan setiap kegiatan-kegiatan, harus berpikir melakukan setiap kegiatan yang berhubungan dengan negara kita dengan baik. Mungkin menyebarkan, menggunakan medsos untuk menyebarkan kebaikan atau informasi tentang negara kita yang baik kepada, mungkin supaya agar dapat dilihat oleh negara-negara tetangga.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Wah, berarti makna kemerdekaan buat kakak Chelsea ini adalah sebuah kebanggaan.
1: Iya, kebanggaan bagi
0: kita. Sudah merdeka,
1: kita sudah merdeka.
0: Kita harus menunjukkan kepada
1: semua orang bahwa kita sudah merdeka.
0: Kita sudah merdeka. Kenapa? Ada masalah? Nah, kan kita kibarkan bendera merah putih nih. Apa sih makna bendera merah putih buat Kak Chelsea?
1: Bendera merah putih. Untuk merahnya ini.
0: Oke, merah. Apa sih merah?
1: Merah kalau menurutnya saya itu tentang perjuangan para pahlawan.
0: Oke.
1: Dalam memperebutkan kemerdekaan bagi negara Indonesia.
0: Okay.
1: Tumpah darah istilahnya.
0: Oke.
1: Dan putih menandakan bahwa kemerdekaan juga. Kemerdekaan bagi Indonesia. Jadi putih itu melambangkan kebebasan bagi negara Indonesia. Bahwa negara Indonesia sudah di titik tahap sudah mendapatkan hak mereka dalam menjadi warga negara Indonesia.
0: Wow. Yang satu perjuangan, yang satu kemerdekaan. Jadi sudah merah putih adalah perjuangan dan kemerdekaan,
1: dan
0: yang patut kita banggakan. Tidak sia-sia tadi pagi saya ikut pengibaran bendera. Nah, ada beberapa hal nih. Nah, cukup kakak, ya mau bilang spill dengan satu kata juga bisa sih, gak apa-apa. Dua kata juga gak apa-apa. Nah, Kak Chelsea, pada saat menjadi salah satu anggota Paskibraka, kira-kira nih momen paling merinding atau paling terharu yang pernah kakak rasakan itu kira-kira di momen apa?
1: Momen saat kita melakukan, ada tiga sih.
0: Oke. Okay.
1: Melakukan pengukuhan, pengibaran, dan penurunan.
0: Wah, ibaratnya saya dikukuhkan untuk disiapkan mengibarkan bendera.
1: Betul.
0: Saat saya melaksanakan pengibaran itu sendiri dan saya menyelesaikan penurunan. Dengan penurunan. Wow.
1: Betul.
0: Tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan selain itu kakak, tentunya tadi kakak sempat bilang bahwa merah yang melambangkan perjuangan para pejuang kita. Nah, kalau kakak diberikan kesempatan untuk berikan satu pesan untuk, atau satu, ya satu pesan untuk para pahlawan kita nih, para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kira-kira apa yang ingin kakak sampaikan kepada para pejuang?
1: Ya mungkin terima kasih untuk setiap perjuangan, tetesan darah yang sudah mereka berikan untuk negara tercinta kita. Setiap ya perjuangan mereka yang mereka lakukan untuk mendapatkan suatu kemerdekaan bagi negara Indonesia itu bisa kita tahu itu tidak mudah. Bertahun-tahun para pejuang melakukan strategi, hal-hal aktivitas untuk mendapatkan suatu kemerdekaan itu. Dan saya sebagai anak muda Indonesia mungkin mengucapkan terima kasih bagi para pejuang karena sudah melakukan yang terbaik bagi Indonesia hingga akhirnya Indonesia dapat merdeka, dan setiap warga negara Indonesia dapat menerima hak-hak mereka dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun itu.
0: Wah, satu saja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Dan sebagai anak muda ya, kakak Chelsea, Mas Ardi yang lagi operator, Justi dan teman terbaik Produ yang lagi mendengarkan, apakah nasionalisme hanya ditunjukkan melalui upacara pengibaran bendera?
1: Tidak.
0: Atau bentuk yang lain dalam kehidupan sehari-hari? Gimana nih Kak Chelsea?
1: Mungkin apa ya?
0: Rasa nasionalisme ini apakah kita sebagai, apakah kita wajib berbondong-bondong jadi Paskibra? Atau gimana?
1: Tidak juga.
0: Ya. Oke, kalau tidak juga, kira-kira sebagai anak muda untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, apa yang kita harus lakukan?
1: mungkin untuk anak sekolah ya, melakukan upacara di sekolah.
0: Wajib.
1: Untuk wajib untuk mengenang jasa para pahlawan-pahlawan kita. Atau mungkin kita sebagai muda-mudi Indonesia, kita bisa, seperti yang saya bilang tadi, bisa menyebarkan berita-berita tentang negara kita, untuk menyebarkan setiap informasi-informasi tentang negara kita yang baik, tentang para-para pejuang kita. Itu salah satu tentang rasa nasionalisme juga.
0: Wow, itu
1: menyebarkan
0: informasi. Ya, ibaratnya kayak kita memanfaatkan teknologi media sosial kita saat ini dengan menyebarkan
1: membanggakan
0: negara kita. Wow. Dan yang terakhir nih kakak Chelsea, ini saya hanya membutuhkan satu kata saja, satu kata yang kakak mau ucapkan untuk paskibra atau apa? Kakak mau ungkapkan paskibra itu titit apa? Kira-kira apa? Satu kata untuk paskibra?
1: Paskibra itu terbaik.
0: Terbaik. Satu kata untuk kakak Chelsea sendiri.
1: Satu kata mungkin bingung juga sebenarnya mau bilangkan satu kata untuk diri saya sendiri, mungkin apa ya, membanggakan mungkin.
0: Oke, okay. Bangga, betul.
1: Percaya diri, confident is my stuff.
0: Oke, okay. Percaya diri, bangga, ya. Dan sebelum kita menutup bincang-bincang kita nih, Kak Chelsea, apakah Kak Chelsea ada pesan buat teman-teman terbaik Prodo yang lagi mendengarkan?
1: Mungkin pesan-pesan saya untuk teman-teman semuanya dalam rangka 17 Agustus ini, jadilah warga negara Indonesia yang baik, dan juga jadilah juga pemuda-pemudi Indonesia yang baik. Jagalah setiap pergaulan kalian, sebarkan hal-hal positif untuk orang sekitar kalian, jadilah terang bagi teman-teman kalian, dan jadilah terang bagi setiap siapapun yang kalian temui, dan sebarkan hal-hal nasionalisme, dan banggalah karena kalian sudah menjadi warga kenegaraan Indonesia.
0: Asik. Itu dia teman terbaik Pro 2. Wah. Kalau bicara soal bangga ya justru juga bangga. Iya. Karena begini, tidak terasa ya. Kita sudah ada di usia 81 tahun. Betul. Itu bukan usia yang muda. Kalau misalnya kita negara Indonesia dibentukkan atau diwujudkan dalam bentuk seseorang atau manusia, mau perempuan atau laki-laki, itu rambutnya sudah putih, wajahnya sudah keriput.
1: Betul.
0: Mungkin ada beberapa yang masih mampu jalan, ada beberapa yang sudah menggunakan tongkat.
1: Betul.
0: Atau mungkin ada yang sudah lemas, tidak berdaya karena usia yang semakin
1: yang
0: bertambah.
1: Dibilang sudah tidak muda lagi.
0: Sudah tidak muda lagi, ya. Tetapi itu sudah mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengakui dan kita harus merasa bangga. Betul. Karena menjadi bagian dari warga negara Indonesia, apalagi kalau kamu yang sudah memiliki akte kelahiran menjadi bagian kartu keluarganya warga negara Indonesia, kamu harus bangga karena mendapat pengakuan dari negara itu sendiri itu tidak mudah.
1: Betul.
0: Kita banyak di luar sana yang ingin mendapatkan pengakuan dari sebuah negara. Dan mendapatkan pengakuan, validasi, dan kita diberikan secara cuma-cuma.
1: Betul.
0: Dengan perjuangan yang tidak
1: mudah, pahlawan kita yang tidak mudah.
0: Tidak
1: bisa
0: mudah.
1: Ya, betul.
0: Dari bayangkan negara kepulauan ini bisa betul. Bersatu menjadi
1: bisa
0: satu negara Indonesia, itu bukan
1: yang utuh.
0: Satu yang utuh itu bukan hal yang mudah.
1: Tidak mudah.
0: Negara yang satu benua, yang satu tanah, satu tanah saja yang mereka ibaratnya cuma melewati tol, melewati jalan, melewati batas, itu saja kadang
1: susah,
0: bisa perpecah. Betul, ada betul. Adanya perpecahan.
1: Betul,
0: sedangkan
1: betul.
0: Kita Pulau Sumatera di mana, Kalimantan di mana, Papua di mana, tetapi kita semua bisa nih ternyata. Dan itu bukanlah hal yang mudah. Itulah perjuangan para pejuang kita. Dari Papua punya pejuang, ada dari Kalimantan, dari
1: betul.
0: Sulawesi, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari mana? Dari Jawa juga ada. Jadi teman terbaik Pro 2, kalau sudah berbicara soal tong punya Dirgahayu hari ini tuh, pastinya sebagai anak-anak muda kita merasa bangga.
1: Bangga.
0: Dari tadi kakak Chelsea cuma menggulangkan kata bangga itu. Jadi
1: bangga.
0: Jadi sebagai anak muda, jangan pernah gengsi sudah. Stop gengsi. Mari bangga, stop buang waktu dengan disiplinmu itu kamu harus tingkatkan lagi. Karena satu menitku dengan satu menitmu berbeda. Tetapi bagaimana kita menyikapi dan menghargai waktu itu.
1: Betul.
0: Karena waktu terus berputar karena waktu sangat cepat berlalu. Kalau kamu tidak bergerak dari sekarang, kamu akan bertahan di situ saja. Kamu akan jalan di tempat.
1: Stuck di situ saja.
0: Kamu tidak akan jalan kemana-mana. Betul. Kamu tidak akan merasakan bangga kemana-mana karena kamu hanya di situ-situ saja. Teman terbaik Pro 2, itu dia bincang-bincang Justi dengan Kakak Chelsea tentang bagaimana paskibraka dan semangat nasionalisme. Nasionalisme sudah menjadi salah satu bentuk bagaimana kita menjadi anak muda yang bangga, dan kemerdekaan bukan hanya tentang memegang atau kita mengenang perjuangan para pejuang ya, tetapi bagaimana tentang kita mengisi kemerdekaan itu sendiri dengan karya, prestasi, dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Justi mengucapkan terima kasih, dan Kakak Chelsea terima kasih banyak sudah mampir di Pro 2. Kita berdua pamit, dan operator kita yang ganteng di situ. Terima kasih Mas Ardi yang sudah bersama. Dan kita berdua pamit. Dirgahayu Republik Indonesia, terus melangkah, terus berkarya, dan terus mengabdi untuk Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka. Kita berdua pamit, dan sampai jumpa edisi Merdeka tahun depan. 17 Agustus tahun depan, di hari-hari berikutnya. Pokoknya Sore Ceria masih akan terus hadir buat kamu dengan informasi-informasi menarik, berbagai informasi prestasi dari gestar-gestar yang luar biasa. Kita berdoa pamit, dan

0: Ya, teman terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 teman terbaik. Saatnya kita bergabung bersama program 1 RRI Manokwari untuk mengikuti siaran langsung penurunan bendera. Ya, upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 bersama program 1 Manokwari.
1: Muhammad Lakotani yang akan menjadi inspektur upacara kali ini. Mendengar persiapan tengah dilakukan, tadi ada beberapa lagu-lagu perjuangan yang dibawakan oleh Gita Bahana Nusantara, Provinsi Papua Barat, binaan dari Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat tentunya. Dan saat ini dapat kami laporkan bahwa persiapan tengah dilakukan untuk masuknya jalannya para peserta upacara yang saat ini tengah saya berdiri di sebelah kiri lapangan atau halaman kantor Gubernur Provinsi Papua Barat. Peserta upacara di sana sedang bersiap-siap untuk memasuki lapangan pendengar, dan dapat kami laporkan juga bahwa di sekitar Arfa ini cuaca sangat bagus ya dan cerah. Meskipun tidak ada angin sepoi-sepoi, namun semangat untuk menjalankan HUT kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa kali ini tema yang diambil ada Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur merupakan salah satu tema terpenting yang dimana tahun ini merupakan ulang tahun yang ke-81. Iya pendengar, saat ini GMP atau Gita Nusantara Papua Barat, Gita Bahana Nusantara Papua Barat sedang berdiri untuk menyiapkan lagu-lagu perjuangan berikutnya. Dan cukup lama ya untuk merekrut mereka, sekitar 3 bulanan untuk latihan. Dan pada saat latihan ini mereka menggunakan sistem seleksi, dan ada beberapa anggota yang telah terpilih untuk menjadi Gita Bahana Nusantara yang akan menjadi di Jakarta sana, pendengar. Iya,

pendengar, seperti yang tadi saya bilang, persiapan tengah dilakukan dan protokol tengah bersiap-siap juga. Ya.

lagu yang dibawakan oleh Gita Bahana Nusantara, dan masih mereka akan menggaungkan lagu-lagu Nusantara pada sore hari ini dari halaman kantor Gubernur Provinsi Papua Barat yang begitu cerah, dan juga dengan nuansa kemerdekaan bernuansa merah, pendengar ya. Kalau saya lihat di halaman kantor gubernur dicat warna merah, yang merupakan warna keberanian, itu warna keberanian

Iya, tadi telah kita perdengarkan bersama-sama pendengar lagu dari Gita Bahana Nusantara yang menjadikan lagu Tanah Papua, dan lagu ini biasanya dikumandangkan pada saat-saat kegiatan atau acara berlangsung pemerintahan, ya. Dan dikumandangkan juga pada hari ulang tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun, gitu ya. Sekali lagi, menandakan bahwa betul

0: Rejan.
1: Siapa tengah dilakukan?
0: Dapat.
2: Mampu pasukan. Yang diawali pasukan pertama dari kejaksaan.
0: Dapat.
2: Dan juga Forkopim. Ada juga Basarnas. Negara yang akan hadir masuki lapangan upacara.

0: juga bisa mendengarkan di RRI Digital, di
1: maju jalan.

0: Sap, depan, setengah lengan. Lanjan, depan! Hah?
1: Iya, pendengar, telah kita ikuti yang telah masuk di halaman upacara terdiri dari TNI Polri.
0: Siap!
1: Angkatan
0: di tempat
1: yang menggunakan kotak SMP dan SMP ya, dari Brimo dan Sak, sepertinya begitu. Dan saat ini tengah dilakukan persiapan juga untuk masuknya komandan upacara

0: Persiapan upacara selesai. Upacara penurunan sang merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
1: Ya, pendengar, saat ini komandan upacara tengah memasuki lapangan upacara dan kali ini sebagai komandan upacara adalah Komisaris Polisi Iput Edi Wirawan. Beliau adalah lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 2012 lalu. Dan jabatan sehari-hari adalah Komandan Detasemen Danas pada Satbrimob Polda Provinsi Papua Barat.

0: dari
1: kalian yang kami hormati, sebelum pelaksanaan upacara penurunan Sang Merah Putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengangkat tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, izinkan kami menyampaikan pejabat upacara pada sore hari ini. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakatoni, SHMSI. Komandan Upacara dijabat oleh Komisaris Polisi Iputu Edi Wirawan, SIKMH, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2012. Jabatan Komandan Detasemen Gegana Satbrimob Polda Papua Barat. Bertindak sebagai perwira upacara, Ajun Komisaris Besar Polisi Lukman Pujo, SIKMH, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2002. Jabatan Kabak Bin Ops Biro Operasi Polda Papua Barat. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan bendera Sang Merah Putih pada sore hari ini merupakan putra-putri terbaik Provinsi Papua Barat di bawah binaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat. Sebagai Komandan Kompi Pasukan Paskibraka, Letnan 2 Infanteri Ofni Sembai, lulusan SEPA PK tahun 2025, jabatan Perwira Jasmani Brigif Teritorial Pembangunan 84 Unggur Abireso. Sebagai Komandan Paskibraka, siswa atas nama Muhammad Bilhaki Ramaditya Ateta, putra dari Bapak Alwi Salim Owe dan Ibu Suci Wahyuni Rizana Dewi, asal sekolah SMA Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Fakfak. Pembawa baki duplikat Sang Merah Putih, siswi atas nama Sofia Hana Tapilatu Rumaikewi, putri dari Ibu Olga Tapilatu, asal sekolah SMA Negeri 1 Manokwari. Sebagai petugas penggerek bendera, siswa atas nama Joshua Jeremia Orgene Sakamak, putra dari Bapak Erik Maurice Sesa dan Ibu Imelda Fani Rosalina Palegi, asal sekolah SMA Taruna Kasuari. Penggerek bendera 2, siswa atas nama Noah Wilfried Christian Wihiawari, putra dari Bapak Paulus Januarius Wihiawari dan Ibu Yohana Nova Junastri, asal sekolah SMA Negeri Taruna Nusantara Kasuari. Penggerek bendera 3, siswa atas nama Andreas Sokartes Marani, putra dari Bapak Sokartes Marani dan Ibu Dorlince Francina Marani, asal sekolah SMA Negeri 2 Manokwari. Persembahan lagu dari Gita Bahana Nusantara di bawah binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat dengan konduktor Caroline Lekito, Sarjana Musik. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama pelaksanaan upacara penurunan Sang Merah Putih.
2: Bade.
3: Iya, tadi introduction penurunan bendera yang dibaca.

0: tadi sudah kita ikuti dan kita dengarkan bersama-sama mendengar lagu-lagu tanah air. Dibawahi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat. Pendengar, persiapan masih dilakukan seperti biasanya dan saat ini akan
1: Wakil Gubernur Papua Barat, ya, Muhammad Al-Fatani SHSS, selaku Inspektur Upacara, tiba di mimbar.

0: kekuatan pasukan.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: Sang Merah Putih.
1: Pasang pagur.
2: Saat ini tengah dilakukan
0: persiapan
2: untuk penurunan bendera dan persiapan pula pasukan pengibar bendera akan memasuki lapangan upacara.
1: Langkah tegap maju.
2: Saat ini yang menjadi pasukan pengibar bendera adalah Fenicia Kristiani Mayor, berasal dari SMK Negeri Keberbakatan Olahraga Provinsi Papua Barat, dan juga Amy Christine Mariai Alexander Manumirani Mawer, berasal dari SMK Negeri 2 Manokwari. Yang tadi Amy Christine Mariani merupakan salah satu siswi dari SMA Katolik Villanova. Heni Dila

0: Kapuari Selatan, Jubaida Nabudat, SMA, berasal dari SMA Negeri, maksud kami SMA Katolik Villanova, kemudian Laurina Angeli Love Nona Waropea, berasal juga dari SMA Katolik Villanova. Berikutnya adalah Venti Masyanda Narek yang berasal dari SMA Negeri 2 Manokwari. Aira Anggraini BR Purba berasal dari SMA Negeri 2 Manokwari. Angela AM Katiop berasal dari SMA Negeri 1 Manokwari. Gresilda Aurelia berasal dari SMA Negeri 1 Pravi. Syahra Maharani, salah satu murid dari SMA Negeri 2 Manokwari. Hani Cantika Indri Amin, berasal dari SMA Negeri 2 Manokwari. Dan Tarisa Iriani Papuana Horota, berasal dari SMA Negeri 3 Manokwari. Adapun yang akan menjadi
1: calon
0: paskibraka yang membawa baki pada sore hari ini,

Ya, kami ulangi pendengar bahwa pembahasan pada sore hari ini akan dibawakan oleh siswi atas nama Sofia Hana Tapilatu. Tapilatu Rumah Kewi, yaitu putri dari Ibu Olga Tapilatu. Dan Sekolah SMA 1 Manokwari. Sebagai petugas penggerek bendera juga, kali ini siswi dengan atas nama Joshua Jeremia Orgenes Akamat, yaitu putra dari Bapak Erik Maurice Sesa dan juga Ibu Imelda Feni Rosalina Palegi, yang berasal dari SMA

0: isi-isi atas nama Muhammad.
1: Lanjutkan.
0: Bilkir Ramadia Ateta, putra dari Bapak Alwi Salim dan juga Ibu Suci Wahyuni Risalah Yuni yang berasal dari sekolah SMA Madrasah Negeri Kabupaten Fak-Fak. Persiapan tengah dilakukan.
2: Jalan di depan.

0: Langkah, tegap, maju.
1: Ya, langkah dengan gagah berani mendengar dia yang dilakukan oleh paskibraka pasukan pengibar bendera dan pasukan penurunan bendera hari ini.
0: Belok
1: tengah dari di sebelah kiri dari halaman kantor Papua Barat, yaitu sebelah kiri podium ya pendengar.

81 dari halaman kantor gubernur melalui kanal media sosial kami YouTube, dan juga bagi Anda yang berada di seluruh Indonesia dan di pelosok tanah air, Anda bisa mendengarkan RRI Manokwari melalui kanal digital, yaitu RRI Terestrial yang berada di Manokwari dan sekitarnya. Pendengar, buka barisan tengah dilakukan, dan kali ini akan membentuk formasi 81. Baik, benar, tiga pasukan pengibar bendera telah maju ke depan tiang bendera dengan melakukan penghormatan dan persiapan untuk melakukan penurunan bendera. Seperti yang diketahui tadi bahwa penurunan pengibar bendera akan dilakukan oleh Joshua Jeremia Orgenes Sakamak yang berasal dari SMA Taruna Kasuari. Dan begitu juga dengan siswa atas nama Noah Wilfried Christian. Baik pendengar, mari kita ikuti bersama-sama bahwa tengah saat bendera saat

0: Oke.
1: Iya, benar. Hanya penurunan bendera oleh para petugas pengerek bendera yang dilakukan oleh Joshua Jeremiah Orgenes Sakama dan juga Noah Wolf Christian Miyawari dan juga Andreas Sokratev Marani yang berasal dari SMA Negeri 2 Manokwari. Para pengibar bendera ini tengah melipat bendera, mendengar situasi yang dapat dilaporkan melalui pandangan mata

menghayati persiapan untuk melipat bendera tengah dilakukan oleh salah satu tiga paskibraka ya telah terlipat dengan sempurna benar dan persiapan akan diberikan kepada paskibraka pembawa baki

Iya, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan petang sore hari ini ya, dari kawasan perkantoran gubernur di sore hari ini. Baru saja kita ikuti upacara penurunan bendera, dan kini Anda kembali bergabung bersama kami dari kawasan Merdeka 68 Pro 1 RRI Manokwari. Dan pendengar, kami temani Anda di sore hari ini dengan

0: Baik, pendengar, kami kembali terhubung dengan rekan Putra Arianto untuk menyampaikan suasana upacara penurunan bendera yang juga berlangsung untuk tingkat provinsi Papua Barat. Rekan Putra. Ya, rekan Putra.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Yoke yang ada di studio.
0: Ya, terkait suasana upacara penurunan bendera.
1: Baik, rekan Yoke dan juga pemirsa yang kupendengar dimanapun Anda berada, khususnya Radio Republik Indonesia Manokwari, saat ini kita menyiarkan secara langsung jalannya penurunan bendera dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Tadi dapat kami laporkan bahwa Komandan Upacara tengah melakukan laporan kepada Inspektur Upacara Tani selaku Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, dan mengatakan bahwa telah selesai. Dan saat ini tengah dilakukan penghormatan kepada Komandan Upacara atau Inspektur Upacara. Ini terdengar di belakang saya terdengar. Iya. Dengan informasi lagu kami dapat sampaikan dan usai dari rangkaian upacara penurunan akan dilakukan penampilan di sini ya teman-teman. Sampai ini tinggal menepiskan bahwa Inspektur Upacara tengah bersiap untuk meninggalkan podium upacara. Ya, dan saat ini pendengar, ya, kami juga keluarga besar Radio Republik Indonesia Manokwari mengucapkan Dirgahayu HUT Kemerdekaan Republik Indonesia untuk Novan Pemirsaput. Dan saya Putra Arianto, melihat ini kerabat kerja yang bertugas hari ini ada ketua tim teknik ya Mas Sugeng, dan juga ada Mas Jaika ya, ada Mbak Vero, Mbak Rizka, dan juga Mbak Danisa. Ini dari lapangan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan tak lupa juga ada yon kami yaitu Mira Elvira Sadia yang selalu sedia ya dalam melaporkan situasi penurunan upacara bendera di hari ini. Dan Merdeka, kembali ke Anda studio Yose.
0: Baik, rekan Putra dan juga semua rekan-rekan yang bertugas di sore hari ini dalam pelaksanaan upacara penurunan bendera yang berlangsung di tingkat Provinsi Papua Barat. Tapi juga pendengar, dengan upacara penurunan bendera yang juga berlangsung di RTP Borarsi untuk tingkat Kabupaten. Dari Merdeka 68 Manokwari, segenap kru kerabat kerja siaran hari ini di RRI Manokwari, baik di programa 1, programa 2, dan programa 4, kami ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 di tahun 2026, dan tetap jaya. Dan kita berharap bahwa harapan bangsa Indonesia akan semakin menjadi bangsa yang baik, berdaulat, dan untuk semua kita. Dan dari sini segenap kru kerabat kerja juga kami ucapkan terima kasih untuk segala perhatian Anda.

Baik pendengar, di manapun Anda kami cukupkan senyap lagu perjuangan untuk Anda untuk mengisi dalam kebersamaan laporan kami di hari ini, laporan siaran langsung kami. Kami informasikan untuk kaum muslimin wal muslimat, azan maghrib untuk petang hari ini di pukul 18.13 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang dengan rangkaian lagu-lagu penuansa islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمد

0: الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Kaum muslimin wal muslimat, surah azan sudah dikumandangkan dari Merdeka 68 Manokwari. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kerana amal ibadah dari berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Kami masih hadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu islami dari Merdeka 68 Manokwari. Dan kami informasikan juga nanti kami akan kembali untuk relay siaran langsung upacara penurunan bendera dari Istana Negara Jakarta pada pukul 18.45 waktu Indonesia Timur.

Masih di jalurnya Prodi Manokwari, teman Prodi 2. Selanjutnya kamu-kamu bakal ditemani rangkaian tembang-tembang religi Islami hingga nanti di pukul 18 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Tetap di jalurnya Prodi Manokwari, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan.

15 Agustus 2026 dan pengunjung mendapat tiket masuk khusus 17.800 pada 17 Agustus 2026 melalui pembelian daring. Dan rangkaian acaranya ini menghadirkan pawai budaya, pertunjukan seni, lomba rakyat, workshop, serta hiburan keluarga. Buat kamu-kamu yang ingin menikmati liburan dan acara 17-an, kamu bisa ke Taman Mini Indonesia Indah.

Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas

0: panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
1: Teman terbaik kamu.

Komandan Upacara memasuki lapangan upacara.

Aduh. Istirahat. Di tempat.

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon, pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adi Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun

1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018. Jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHAN MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018. Jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

kepada Inspektur Upacara.

0: Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara
2: penurunan Sang Merah Putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
2: Laksanakan.
1: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem, ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
0: persiapan penurunan Sang Merah Putih.
4: Langkah tegap, maju.
1: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini. Di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Kemudian membawa baki Nelce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
4: Hadir!

Ya pendengar, setelah berhasil dikibarkan kanan, dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih.

0: 大哥，张江哥，走。
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk

menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup barisan. Jalan.
0: Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara.
1: Tutup barisan.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Hadap kiri.
0: Ya, tepukan baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.
1: Hadap kanan.

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana in Snowy Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur Upacara.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Membawa baki, Nelce Deliana Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

Again!

0: kanan, langkah tegap, maju, ter.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah tegak, maju.
1: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Andika Bayangkari.

0: acara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Hop!

0: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilakan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan!
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat di tempat.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

Ya teman Prodo masih di jalurnya Prodo Manokwari, masih bareng Susan ya yang nemenin kamu di jaga malam kali ini. Pastinya yang mengikuti upacara penurunan bendera ya udah pada mau pulang ini dari RTP dan juga dari Arfai ya. Semoga perjalanan kamu-kamu sampai di rumah itu tetap selamat dan tiba dengan selamat di rumah bersama keluarga dan bertemu orang tersayang kamu ya teman berdua. Ya buat kamu-kamu, Susan masih akan temanin kamu-kamu dengan rangkaian teman-teman pilihan dan juga informasi menarik yang bakalan Susan tengahkan ke ruang dari kamu-kamu. Jadi jangan kemana-mana ya teman Prodo, tetap di jalurnya Prodo Manokwari. Dan selamat merayakan HUT kemerdekaan.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk
2: teman terbaik kamu.

Di jalurnya Prodo Manokwari, teman Prodo Malam Merdeka dalam rangka HUT ke-81 RI ini menghadirkan empat rangkaian utama yang memadukan kreativitas dan teknologi. Malam Merdeka akan menghadirkan immersive show, video mapping, karnaval, kendaraan hias, dan juga drone show. Immersive show ini menghadirkan pengalaman interaktif melalui video interaktif, image generator, lorong waktu, wishing wall, totem Garuda, dan LED strips. Pertunjukan ini mengusung tiga tema ya, yaitu Aku dan Indonesia, Harapanku untuk Indonesia, dan Menjadi Orang Indonesia. Nah, teman berdua, video mapping di Tugu Monas ini akan berlangsung dari pukul 18.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan acara ini menampilkan tiga fase perjalanan Indonesia dari perjuangan pra-kemerdekaan, momentum proklamasi, hingga pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Pertunjukan ini diketahui menghadirkan 13 konten serta menggunakan 32 proyektor. Sementara itu, Karnaval Kendaraan Hias dimulai pukul 18.50 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Monas menuju Bundaran HI. Rangkaian karnaval ini melibatkan 32 kendaraan hias hasil kreasi kementerian dan lembaga serta sekitar 3.000 pelaku kreatif dari berbagai subsektor. Kemudian nih teman Pro 2, rangkaian Malam Merdeka ini akan ditutup dengan drone show di kawasan Bundaran HI pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Sekitar 1.500 drone ini akan membentuk konfigurasi visual yang memberikan warna, tema, dan narasi dalam satu kesatuan cerita. Seluruh rangkaian Malam Merdeka ini dirancang sebagai panggung kebangsaan yang memadukan nasionalisme, akar budaya, kreativitas, dan juga partisipasi publik teman Pro 2.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak, karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salihat?
0: Iya, kok ini soba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati.
3: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

masih di jalurnya Prodi Manokwari ya, teman Produa. Kegiatan Open Base TNI AU ini tidak hanya jadi kesempatan ya bagi masyarakat untuk melihat langsung berbagai alutsista dan juga pesawat ya. Kegiatan ini jadi momen untuk mengenal peran masing-masing skuadron dalam menjalankan tugas TNI Angkatan Udara. Letnan 2 penerbang Anif dari Skuadron Udara 17 mengatakan masyarakat terlihat antusias mengikuti rangkaian kegiatan Open Base, terutama untuk menyaksikan atraksi udara dalam rangka memperingati HUT ke-81 RI. HUT ke-81 RI menjadi momentum untuk mengingat kembali perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Masyarakat harus terus menjaga kebersamaan dan semangat gotong royong sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Nah, teman Pro 2, awalnya ini menurut Letnan 2 penerbang Anif, dia ini mendapat tawaran ya dari TNI Angkatan Udara untuk bergabung sebagai penerbang militer. Perekrutan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan penerbangan TNI AU. Kemudian tersebut dilakukan melalui kolaborasi Sekolah Penerbang TNI AU dengan Sekolah Penerbang Sipil, termasuk Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. TNI AU ini memiliki sejumlah skadron dengan tugas dan misi yang berbeda. Skadron Udara 17 misalnya ini merupakan bagian dari grup angkut untuk membawa presiden, menteri maupun pejabat negara dalam perjalanan dinas. Selain skadron angkut, ada pula grup tempur yang bertugasnya menjaga wilayah udara Indonesia. Pesawat tempur bisa melakukan intercept terhadap pesawat asing yang masuk ke wilayah udara Indonesia dan dicurigai membahayakan keutuhan negara. Grup helikopter juga punya kemampuan menjangkau wilayah yang tidak dapat didatangi pesawat melalui bandara, termasuk untuk mendukung distribusi bantuan maupun kebutuhan masyarakat di daerah yang belum memiliki landasan pacu. Nah, teman Pro 2, pengenalan berbagai peran ini bisa jadi penting dari kegiatan Open Base agar masyarakat tidak hanya melihat pesawat dan alutsista ya, tapi juga memahami tugas serta fungsi dari TNI Angkatan Udara. Selain mengenal alutsista, masyarakat juga bisa menyaksikan kemampuan para penerbang melalui penampilan tim demo udara TNI Angkatan Udara. Hal itu disampaikan Letnan 2 penerbang Aero Antores Toding Labi dari Skuadron 2 Halim Perdana Kusuma. Dan menurutnya kegiatan ini ya jadi kesempatan bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada masyarakat. Nah, ini adalah tujuan sebenarnya dari Open Base, mengenalkan alutsista-alutsista kepada masyarakat.

upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Teman terbaik kamu.

Masih di jalurnya program anak wari, teman Pro 2, film-film perjuangan ya. Ini jadi salah satu cara untuk mengenalkan kembali sejarah Indonesia kepada masyarakat. Kisah tentang perang, tokoh bangsa, dan juga perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini telah diangkat melalui berbagai film. Namun tidak semua film bertema perjuangan mendapatkan perhatian yang sama dari penonton. Di antara judul-judul populer, terdapat sejumlah film yang menawarkan kisah menarik tapi jarang masuk dalam daftar tontonan masyarakat. Film-film tersebut hadir dalam berbagai bentuk dan latar cerita, mulai dari film klasik hingga karya yang lebih modern. Semuanya menghadirkan sisi berbeda dari perjalanan perjuangan Indonesia. Nah, film-filmnya seperti film Darah dan Doa di tahun 1950. Film ini karya Usmar Ismail mengikuti perjalanan panjang seorang prajurit Divisi Siliwangi dalam perjalanan kembali dari Yogyakarta menuju Jawa Barat. Dan film tersebut jadi salah satu karya penting dalam sejarah perfilman Indonesia karena mengangkat pengalaman perang dari sisi para prajurit. Selain itu ada film November 1828. Film ini mengambil latar perang di Ponegoro dan menggambarkan perlawanan masyarakat Jawa terhadap pemerintah kolonial Belanda. Ceritanya ini tidak hanya berfokus pada pertempuran, tapi juga memperlihatkan konflik, strategi, dan pengkhianatan di tengah perjuangan. Nah, teman Pro 2, ada juga Doa Tanda Mata. Film ini membawa penonton ke masa perjuangan melalui kisah dua sahabat yang memiliki latar belakang berbeda. Hubungan persahabatan mereka kemudian diuji oleh situasi politik dan perjuangan melawan kolonialisme.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop mendebat komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Teman terbaik kamu.

Ya, teman Prado, kita masih bahas ya beberapa film perjuangan Indonesia yang kerap luput dari perhatian. Berikutnya ada Cut Nyak Dien. Film garapan Eros Djarros ini mengangkat perjuangan Cut Nyak Dien dalam menghadapi pasukan Belanda di Aceh. Selain menampilkan perlawanan bersenjata, film tersebut juga memperlihatkan sisi kehidupan dan pergulatan pribadi seorang pejuang. Dan ada film Battle of Surabaya. Berbeda dari film-film sebelumnya, kisah perjuangan dikemas dalam bentuk animasi dua dimensi. Dan film ini mengikuti Musa, seorang remaja yang jadi kuril dalam pertempuran Surabaya pada 1945. Teman Prodo, kelima film tersebut menunjukkan bahwa kisah perjuangan Indonesia ini tidak hanya hadir melalui judul-judul yang sering diputar menjelang 17 Agustus. Dari film klasik hingga animasi, setiap karya ini menawarkan cara berbeda dalam melihat kembali sejarah perjuangan bangsa. Nah, teman Prodo, informasi film-film perjuangan Indonesia ini mengakhiri jumpa kita di Jaga Malam Obrolan Komunitas. Selamat teman hingga nanti di pukul 20:59 waktu Indonesia Timur. Kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Jadi tetap di jalurnya Pro 2 Manokwari, teman terbaik kamu.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

12 malam nanti ya. Kalau biasanya mungkin di jam 7 sampai jam 8 ada MLC, tapi sekarang kita libur dulu MLC-nya ya. Besok bakal ada lagi, bakal lanjut lagi MLC-nya, tentunya ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya ya. Anyway, gue bakal nemenin lo. Jadi buat kamu semua yang malam hari ini sedang menikmati waktunya, ya kan? Mungkin buat kamu yang di perjalanan, hati-hati di jalan. Buat kamu yang mungkin lagi istirahat aja, lagi santai-santai di rumah, pokoknya tetap enjoy, nikmatin hari ini tentunya ya. Di teman sama Edit di malam hari ini di Jaga Malam, buat kamu yang pengen seru-seruan, pokoknya boleh banget sampai jam 12 malam ya. Oke, habis ini bakal ada beberapa lagu nemenin lo dulu. Sebelum gue nanti bakal kasih update juga, berita-berita terupdate, dan juga mungkin nyapa-nyapa lo, ngajak-ngajak lo juga buat ikutan seru-seruan di malam hari ini. Oke,

ikutan lomba apa aja, boleh banget lah ya buat lo semua di malam hari ini bisa cerita-cerita ke gue ngomongin soal lomba-lomba ya hari ini udah lo lakuin. Karena tadi ya, tadi pagi, tadi siang gitu, gue lihat banyak banget orang-orang di lingkungannya sedang merayakan hari kemerdekaan tentunya ke-81 Indonesia, Republik Indonesia. Jadi gue tadi lihat sempat ada anak-anak kecil yang lagi balap karung, ada yang main lomba kelereng, terus macam-macam lah ya. Pokoknya tadi gue lihat di Instagram juga, di sosial media juga banyak banget orang-orang yang lagi bikin story ya, bikin status buat ngerayain kemerdekaan di hari ini. Nah kalau kamu nih teman Pro 2, di hari ini udah ikutan lomba apa aja nih, atau mungkin udah ngebawa pulang hadiah apa nih? Tadi malam hari ini lo boleh cerita-cerita ya teman Pro 2. Jadi langsung aja buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05, atau bisa merapat di Instagram-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro 2 FM Jakarta.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jaga malam masih ditemenin sama Edi di malam hari ini tuh 52. Gue mau ngingetin aja buat kamu, jangan lupa ya buat download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store ya. Karena dengan aplikasi itu kamu tentunya bisa dengerin Pro 2 FM Jakarta dimanapun dan kapanpun ya, tanpa lo harus bawa pusing bawain radio yang segerigaban ya kemanapun ya, karena sekarang udah bisa dengerin Pro 2 FM di handphone kamu, di gadget kamu tentunya, yang tadi bisa kamu dengerin dimanapun dan kapanpun. Jadi buruan teman Pro 2, download sekarang juga aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Masih di jalurnya Pro 2 Manokwari, teman Pro 2 masih bareng Susan yang nemanin aktivitas kamu-kamu ya. Tentunya di menyapa-nyapa kamu-kamu di malam hari ini. Dijaga malam, jangan gila malam-malam. Tetap di jalurnya Pro 2 Manokwari, teman terbaik kamu.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah, bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia

Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan

Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah. Si

0: Wah, enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
1: Hey, aku es krim.
0: Enak banget.
1: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
0: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hey, apa? Nanti teriak-teriak.
0: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
2: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari dur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Selamat malam pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka usai sudah pertemuan kita di edisi siaran hari ini Senin 17 Agustus 2006. Kru yang bertugas di Pro 2 dan pemancar ini mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 Nusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 RRI Manokwari yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz. Mengantarkan siaran edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Dan terimalah salam nasional kita, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Teman terbaik.

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya. Jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran kita akan dipercaya, dengan kejujuran keberkahan berkat akan melimpah, dengan kejujuran kemunafikan lari dari diri kita. Dengan kejujuran manusia bisa mencintai, dengan kejujuran yang maha kuasa menyertai kita.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Laporan bulannya udah kelar belum?
4: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
5: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
4: Iya dir, nanti gua kerjain.
6: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
4: Iya bu.
7: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
8: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
9: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: dan berdoa.
1: Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Info Pro 2.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2, inilah sekelas info Pro 2. Ganda putri Indonesia Isyana Syafira Meida dan Rinjani Quinara Nastin melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Pada babak 64 besar, Isyana dan Rinjani mengalahkan pasangan Skotlandia Julie McPherson dan Chiara Torrance dengan skor 21-12, 21-18. Pertandingan berlangsung selama 36 menit di lapangan 4 Indra, lapangan 4 Indira Gandhi Indoor Stadium India pada Senin 17 Agustus 2026. Ini merupakan pertemuan perdana kedua ganda putri. Isyana Syafira Meida mengatakan bahwa dirinya senang dapat meraih kemenangan debut kejuaraan dunianya. Meskipun begitu, ia mengakui tetap merasa tegang dan gugup untuk menjalaninya. Demikian teman terbaik Pro 2 telah sekilas info Pro 2 edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik.

97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman terbaik Pro 2. Wah, senang sekali ya Justi bisa kembali menyapa kamu di edisi pada hari ini, hari Selasa 18 Agustus 2026. By the way, masih dalam suasana semarak kemerdekaan 81 hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wah, teman terbaik Pro 2, gimana nih perasaannya? Pokoknya selama semangat hari kemerdekaan tentunya tidak hanya di tanggal 17 Agustus tetapi menjadi semangat untuk kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini. Teman terbaik Pro 2, Justi akan hadirkan informasi-informasi menarik menemani kamu yang akan beraktivitas di pagi hari ini. Nah, teman terbaik Pro 2, sebelumnya Justi mau tanya nih, sudahkah kamu mengucap syukur di hari ini? Sudahkah kamu minum segelas air putih? Nah, teman terbaik Pro 2, buat kamu yang sudah bangun di pagi hari, jangan lupa mengucap syukur ya. Berterima kasih kepada Tuhan karena atas penyertaan Tuhan, Tuhan sudah menjaga kita di mana semalaman kita bobok dan saat ini kita udah bangun dengan keadaan sehat-sehat dan bersemangat pastinya. Atau kalau kamu yang baru mau istirahat karena shift malam atau ya piket, nah, selamat beristirahat ya buat teman terbaik Pro 2 yang baru selesai tukar jam dinas. Atau buat teman terbaik Pro 2 yang masih bobo, ayo bangun. Jangan bobo terus teman terbaik Pro 2, ayo bangun. Mari kita sama-sama menyambut hari baru, semangat baru di hari Selasa ini. Dan sudahkah kamu minum segelas air putih? Nah, teman terbaik Pro 2, usahakan ya, mari membangun kebiasaan baik di pagi hari dengan melakukan hal-hal baik. Yang pertama pastinya mengucap syukur, yang kedua mungkin meminum segelas air putih untuk mengembalikan atau mengembalikan cairan-cairan tubuh kita yang hilang saat kita tidur. Kita tidur kan kita berpuasa, gak makan, gak minum. Nah, langkah baik kita sebelum kita makan, minumlah segelas air putih untuk mengembalikan hidrasi tubuh supaya tubuh itu bisa siap gitu untuk memulai aktivitas. Nah, setelah itu aktivitas yang menyenangkannya di pagi hari pastinya mungkin dengan membuka jendela, pintu untuk agar udara segar itu masuk ke dalam rumah. Wah, ternyata ininya kenapa selalu mama papa itu selalu bilang, yuk bangun pagi yuk. Nah, alasan bangun pagi itu supaya kita bisa menghirup udara segar di pagi hari sebelum melakukan aktivitas yang padat di seharian. Dan pastinya jangan lupa merapikan tempat tidur, karena ya tempat tidur itu penting ya untuk dirapikan supaya kayak kamu keluar kamar tuh dalam keadaan tempat tidur tuh bersih. Dan ketika kamu pulang di malam hari dengan perasaan atau rasa lelah, kamu sudah masuk di ruangan yang bersih. Nah, teman terbaik Pro 2, buat kamu yang mungkin langsung beraktivitas di dapur seperti mungkin mencuci piring atau mungkin beres-beres menyapu halaman rumah, selamat melakukan aktivitasmu. Yang berolahraga, selamat berolahraga. Yang lagi jalan-jalan pagi menghirup udara segar, selamat menikmati udara segar di pagi hari. Tentunya aktivitas-aktivitas sederhana yang menyenangkan hati di pagi hari semoga menjadi aktivitas baik dan menjadi rutinitas yang sangat memberikan motivasi buat teman-teman terbaik Pro 2 yang mungkin masih belum terbiasa dengan bangun pagi. Dan pastinya teman terbaik Pro 2, selain melakukan aktivitas-aktivitas itu, jangan lupa sarapan ya. Nah, untuk sarapan ini Justi punya beberapa nih rekomendasi menu sarapan sederhana namun menyehatkan. Namun jangan kemana-mana, masih di jalurnya Pro 2 tentunya di Sepadang. Selamat pagi teman terbaik Pro 2.

kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23%

0: Ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
0: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
0: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.

teman-teman. Lagu Hari Merdeka di rangkaian ulang dengan melibatkan penyanyi lintas generasi untuk mendekatkan lagu perjuangan kepada generasi muda. Kemenbud menilai lagu perjuangan perlu dikemas lebih dekat dengan selera pendengar masa kini, tanpa meninggalkan nilai sejarah dan kisah perjuangan di baliknya. Proyek ini menjadi langkah awal Kemenbud untuk mengaransemen lagu perjuangan lain, sekaligus mendorong lahirnya lagu nasional baru bertema nasionalisme dan patriotisme. Selain itu, teman terbaik Pro 2 Polri menggerakkan bantuan kemanusiaan secara serentak untuk masyarakat berdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Sebanyak 44 truk dan 1 mobil box dikerahkan membawa berbagai kebutuhan dasar masyarakat berdampak. Polri juga mengirimkan genset, tenda, sarana air bersih, dapur lapangan, dan water treatment. Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut bantuan dikirim dari sejumlah polda. Pengiriman menjadi bagian operasi kemanusiaan yang terus berjalan sejak gempa terjadi. Polda Bali mengirimkan 5 truk berisi air mineral, mie instan, biskuit, selimut, terpal, dan kebutuhan lainnya. Bantuan juga mencakup pok-pok, susu, kasur tipis, kasur lipat, serta perlengkapan kebersihan. Dari Polda Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat mengerahkan 8 truk berisi berbagai kebutuhan masyarakat terdampak. Isinya mencakup makanan siap saji, susu, selimut, alas tidur, terpal, roti, dan biskuit. Dari Polda Jawa Tengah juga mengirimkan 10 truk dan 1 mobil box dengan membawa logistik dalam jumlah besar. Polda Metro Jaya turut mengerahkan 12 truk bantuan menuju wilayah terdampak gempa. Sementara Polda Jawa Timur mengirimkan 9 truk beserta 2 kendaraan dapur lapangan

Personel terdiri dari 31 anggota Satbrimob dan 4 anggota Direktur Polisi Air dan Udara. Selain itu, teman terbaik perdua hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum untuk kembali memaknai kemerdekaan dan kebangsaan di tengah pesatnya disrupsi teknologi. Hal itu menjadi salah satu bahasan dalam webinar nasional Ruang Damai bertajuk Menjadi Indonesia Merdeka, Berbeda, dan Tetap Bersama pada Senin 17 Agustus 2026. Webinar yang digelar melalui platform Zoom Meeting tersebut menghadirkan perspektif akademis dan tokoh kepemudaan lintas generasi. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian Ruang Damai Exhibition 2026 untuk menandai 5 tahun kiprah Ruang Damai dalam mendorong toleransi dan perdamaian di Indonesia. Diskusi juga menghadirkan Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, Profesor Dr. Semiarto Aji Purwanto, dan Ketua Umum Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia, Agustina. Di mana webinar tersebut juga diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari lintas iman, aktivis hingga akademisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu,

0: Aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo, Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya, Nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Ya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik di informasi, Justi punya beberapa informasi buat kamu nih. Yang pertama, teman terbaik Pro 2, Tunggal Putri Indonesia Putri

itu teman terbaik Pro 2, Liverpool mengakhiri pramusim dengan kemenangan 2-0 atas Como di Anfield pada Minggu 16 Agustus 2026. Dua gol Leres diciptakan oleh Cody Gakpo di menit ke-23, sedangkan debutan Jeremy Jacquet menambah keunggulan di menit ke-44. Alisson Becker menyambut musim 2026-2027 dengan optimisme setelah Liverpool menutup rangkaian pramusim melalui kemenangan tersebut. Ia menekankan pentingnya tetap membumi dan bekerja keras meski Liverpool memiliki target besar. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Igor Tolik akan memainkan pemain Persib yang bergabung di timnas dan pemain baru. Laga kontra Bali United pada ajang Dewata Challenge Series 2026 ini penting menuju kompetisi. Dalam keterangan resminya, pelatih asal Kroasia itu mengatakan siap memberi kesempatan dan atmosfer kompetitif bagi pemain baru. Pemain timnas Indonesia yang juga dapat kesempatan beradaptasi bersama tim, di mana Sandy Walsh absen melawan Bali United karena cedera. Ia mengalami menjalani pemulihan bersama Luciano Guaycochea, Bergunho, Ben Gurion, Dion Marks dan Ramon Tanque. Mariano Peralta menyebut persiapan Persib menghadapi Bali United berlangsung intensif, di mana timnya digenjot selama 2 hari untuk memburu kemenangan. Persib, peluang Persib meraih gelar Dewata Challenge Series 2026 sangat terbuka lebar. Laga kontra Bali United berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali pada Senin dan Selasa ya. Pada hari ini juga teman terbaik Pro 2, 18 Agustus 2026. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruna dan LC berakhir imbang 1-1. Pertandingan ini dimainkan di Stadion Abanca Riazor pada Selasa 18 Agustus 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21 lewat Pierre-Emerick Aubameyang yang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Mark Aguado pada menit ke-76.